0: Kampung 24.
1: Nel El Ainoui
0: tadi. Ainoui dan kemudian
1: bola rebound
0: tadi saja sempat disapu tadi. Ya. Oleh
1: beruntung masih ya. Sigap ya Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya. Di babak kedua ini dia belum pernah melakukan hal yang melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi di dalam kotak penalti dari Brasil. Terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brasil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan
3: Bung Estu
1: bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini Bung?
2: Kalau dilihat dari secara permainan menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi. Brazil mampu mengamankan posisi, tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa di pertandingan-pertandingan selanjutnya, walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
1: Ya baik, jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi ya. Di lapangan tengah, setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
3: Betul.
1: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya Bung Estu ya.
3: Yeah.
1: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan, tidak hanya sekedar bertahan tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Masih ada dua pertandingan lagi dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya.
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel, Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke. Elkananos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko, tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoui. kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya yang diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain alternatif pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia, itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan adanya inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk

0: mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi, kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Oke, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat yang berlangsung. Bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Negara untuk Indonesia. Budi.
3: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita mulainya. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lancar jalannya.
9: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
3: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
11: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
12: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
11: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih

0: Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi. Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Comenensina dan Takip Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan hadirkan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini di Minggu 14 Juli 2026. Fenomena doom spending atau belanja impulsif sebagai pelampiasan stres ini tengah melanda generasi muda. Bahkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan kelompok usia produktif mendominasi lebih dari 57% kasus kredit macet di sektor pinjaman daring. Kemudian akses teknologi finansial yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang matang menyebabkan banyak anak muda yang terjebak dalam siklus utang demi memenuhi tuntutan gaya hidup. Bagaimana sebenarnya melihat fenomena psikologis dan finansial yang sedang menjebak generasi muda ini? Kami hadir dalam perbincangan dengan topik OJK soroti maraknya pinjol dan doom spending di kalangan Gen Z. Dan kami sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Willy, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudy.
1: Iya, Anda melihat fenomena doom spending atau sebagai pelampiasan stres dalam berbelanja di kalangan anak muda, bagaimana nih, Bu Willy?
3: Iya, memang kalau kita lihat ya, Gen Z sekarang itu banyak ini katanya, self-reward.
1: Oke.
3: Di mana self-reward itu mereka merasa seolah-olah bahwa mereka setelah bekerja, apapun itu pekerjaannya gitu, mereka berhak membelanjakan uang yang didapat itu suka-sukanya gitu loh. Asal aku gak stres aja katanya gitu ya. Seperti itu, tapi kadang-kadang tidak diiringi dengan perhitungan yang cukup gitu. Sehingga bukannya malah healing, menghilangkan stres, malah tambah stres karena tengah bulan uangnya udah nggak ada.
1: Tapi kenapa Gen Z tetap konsumtif meskipun kondisi ekonomi mereka pun juga tidak pasti nih, Bu?
3: Itu tadi ya, mereka tuh merasa krisis gitu loh, Mas. Misalnya gini, udahlah, kan ini juga apa istilahnya, kalau dulu kan misalnya nih satu pekerjaan yang lamar cuma 10 ya, sekarang satu pekerjaan yang lamar 100. Sehingga kalau mereka udah dapat itu merasa, oh ini kebanggaan, itu yang pertama. Kedua adalah krisis gitu. Ntar kalau gua keluar dari kerjaan ini nanti saya nggak dapat kerja lagi. Ya udah, berarti saya harus menikmati bahagia-bahagianya.
1: Self-reward atau FOMO Anda melihatnya? Atau besar lebih budaya FOMO yang lebih berpengaruh kepada mereka ini, Bu?
3: Nah, kalau FOMO ini gini, Mas. Kan sekarang ini kita hidup di era yang sangat terbuka ya. Media sosial itu terbuka seterbuka-terbukanya. Orang flexing flexing-flexingnya gitu ya. Dari hal kecil sampai hal yang besar banget, itu mereka harus pamerkan di sosmed sehingga terlihat. Nah, untuk Gen Z itu kan yang terlihat misalnya, wih mereka banyak dipuji ya, eh mereka keren ya, eh mereka gadgetnya baru ya, itu menyebabkan apa ya, rasa ingin, aku kok ingin sih kayak dia gitu. Nah, sehingga mulai ngikut, dari mulai ngikut, apa sih yang dipakai gitu ya. Yeah, yeah. Oh, sandalnya mereknya ini, oh bajunya mereknya ini, oh stylenya seperti ini.
1: Okay.
3: Meskipun tidak cocok kadang-kadang gitu, Mas.
1: Iya, yeah. Jadi itu melihat dari apa yang orang lain lakukan sehingga mereka terbersit untuk ingin seperti penampilan yang dimiliki orang lain tadi. Tetapi
3: betul.
1: Kalau kan mereka ini sangat aktif bagian menjadi bagian dalam teknologi digital atau media sosial, dan di dalamnya adalah terdapat algoritma media sosial, belum lagi iklan digital. Nah, Anda melihat sejauh mana algoritma kemudian iklan digital itu memicu juga keinginan belanja yang tidak direncanakan sebelumnya nih, Bu Willy?
3: Ini juga apa ya, saya tuh tidak tahu bagaimana harus membatasi mereka ya kan, algoritma dan iklan ini, karena misalnya nih, iklan judol, ya kan? Yeah. Itu tuh lewatnya berseliweran, gak karu-karuan. Bintang iklannya siapa? Artis-artis yang sedang banyak juga berseliweran di media sosial gitu kan. Sehingga orang yang tadinya merasa udah di warning nih misalnya oleh orang tuanya ya, weh kamu gak boleh pinjol, ciri-cirinya ina-inu. Giliran iklan itu lewat tiap menit, kira-kira anak itu membuka gak? Pasti membuka. Gitu,
1: oh,
3: ya kan? Iya. Kemudian udah kebuka nyobain, memang semua situs judol itu awalnya memang dikasih menang gitu loh.
1: Iya,
3: untuk
1: iya,
3: membuat rasa puas, penasaran gitu. Tapi mereka gak tahu di belakang itu, aduh, repot bener.
1: Oke, okay. Kalau memang itu self report lagi nih Bu Willy ya, batas wajar antara pengeluaran untuk self reward mereka dan di tidak sebagai dalam tanda kutip pemborosan itu di mana batas wajarnya?
3: Yang terpenting adalah literasi keuangan, Mas.
1: Literasi
3: gitu.
1: Keuangan.
3: Itu Gen Z sekarang itu memang penghasilannya gede-gede, Mas. Apalagi yang online-online itu ya, yang jualan online lah. Itu hasilnya luar biasa gede tanpa mereka harus kerja yang betulan kerja gitu ya. Misalnya live 24 jam itu kan nggak betulan kerja ya bagi saya gitu ya. Itu hanya menampilkan kehidupan mereka. Nah, setelah itu kan mereka dapat uang nih. Nah, mereka tuh nggak tahu ini pembagiannya tuh harus gimana sih gitu loh. Sedangkan pembagian uang yang seharusnya atau yang ideal adalah 40, 30, 20, dan 10. 40% ini itu boleh untuk kebutuhan pokok. Ya beli apalah segala rupa jajan dan lain-lain gitu ya. Terus 30% ini untuk hutang. Nah, ini yang paling penting, Mas. Kadang kita nggak tahu bahwa misalnya nih gaji saya 10 juta, tapi utangnya 7 juta, udah pasti rusak duitnya gitu.
1: Oh, kan. Okay.
3: Jadi utangnya hanya boleh 30%. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 20%-nya untuk menabung dan investasi gitu loh. Kok harus investasi? Oh ya jelas, karena investasi itu untuk masa depan kita, supaya kita kaya. Kalau nabung nggak bikin kaya ya, Mas. Jadi saya agak tidak setuju dengan kalimat dulu katanya menabung itu pangkal kaya. Enggak, nabung itu enggak bikin kita kaya, tapi bikin kita aman.
1: Oke.
3: Itu, nah, 10% ini untuk dana darurat. Dana darurat ini, kalau yang single itu cukup punya 6 kali gaji. Jadi kalau gajinya 5 juta, berarti dia harus punya dana mengendap tidak diapa-apain itu 30 juta.
1: Oh.
3: Kalau yang berkeluarga itu 12 kali gaji pokok. Jadi kalau gajinya 5 juta dia harus punya 60 juta di tabungan yang tidak bisa diapa-apain.
1: Yang kok tidak boleh diapa-apain
3: kali?
1: Ya.
3: Okay. Betul. Kok 12 kali? Karena di era yang tidak menentu seperti sekarang, bisa aja kita tiba-tiba sekarang masuk besok udah libur ya, Mas. Liburnya berbulan-bulan alias di PHK gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, kalau yang sudah berkeluarga kan anak tetap harus sekolah, ya kan? Gak bisa mereka juga ikut libur, ya kan?
1: Okay.
3: Istri juga harus tetap masak. Jadi mereka harus punya persediaan dana minimal setahun untuk hidup gitu.
1: Intinya adalah literasi keuangan yang Bu Willy soroti tadi ya. Sehingga ketika kemunculan fitur pay later dan juga pinjol tadi, ini betul-betul sejauh mana Anda melihat beresiko bagi Gen Z dibandingkan instrumen kredit pada masa lalu ini, Bu?
3: Nah, kalau kredit pada masa lalu, Mas, itu kan verifikasinya agak ribet ya. Kita harus sertain slip gaji, benar gitu. Yeah, yeah. Terus harus di, mereka harus telepon ke kantor ya kan, harus telepon ke kontak darurat. Kalau yang di untuk pinjol itu nggak harus mereka, Mas. Cukup KTP, nomor telepon, selesai. Gitu. Nah, boleh nggak sih kita bilangnya pinjol yang pay letter lah ya, yang apakah apa? Yang pay letter saya cuma bilang boleh, tapi itu tadi hanya boleh 30% dari penghasilan kita. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan itu 5 juta, ya, pay letter kita tuh nggak boleh lebih dari 1,5 juta. Tapi kenyataannya kan gajinya 5 juta, pay letternya 8 juta, Mas.
1: Iya, iya, iya.
3: Ya. Terus bulan depan bingung dia nyicilnya.
1: Oke, okay. Melihat fakta ataupun ya realita yang ada nih, Bu Willy ya, dan ini didukung lagi dari data OJK, 57% kredit macet pinjol itu justru berasal dari usia muda. Artinya sudah seberapa darurat kondisi keuangan atau literasi keuangan Gen Z kita hari ini, Bu?
3: Kalau saya sih SOS ya, Mas ya. Karena apa? Gen Z ini kan sebenarnya kalau mereka mau belajar atau mau membaca saja bahwa bagaimana mengatur keuangan yang baik misalnya gitu ya, itu di Google banyak banget tuh berseliweran ya kan, cara ina, inu, ina, dan itu mudah. Terus banyak juga aplikasi, itu yang pertama. Tapi karena mereka tidak terbiasa membaca, mereka tuh sekarang terbiasanya melihat, Mas, menonton. Dan itu juga dibuktikan oleh survei bahwa 80% masyarakat, gak hanya Gen Z, itu masyarakat Indonesia hobinya nonton. Jadi kalau ada misalnya video ada captionnya, itu captionnya gak dibaca. Gitu. Nah itu tuh agak kesulitan untuk kita, sehingga terjadi seperti ini, literasinya, literasi keuangannya minim. Sementara mereka dapat uangnya dari pinjol gampang ya kan, setengah jam udah cair gitu loh. Terus mereka FOMO, waduh itu faktornya tuh jadi numpuk-numpuk gitu loh.
1: Apa dampak-dampak yang dikhawatirkan paling fatal akan terjadi kepada seorang anak muda yang memiliki permasalahan karena literasi keuangan yang minim tadi nih, Bu?
3: Yang pertama adalah stres. Kita nggak usah jauh-jauh bilang masa depan mereka, enggak. Yang paling dekat adalah mereka akan terdampak stres yang kelewatan gitu loh. Jadi banyak sekarang anak muda yang nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu kan. Orang tuanya juga bingung ini kenapa gitu kan, ngeliatin hanya handphone. Setiap dering telepon dia fobia gitu kan, sampai ketakutan. Bahkan beberapa kasus kan sampai terjadi bunuh diri ya, Mas ya. Itu tuh bahaya banget loh sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bersama nih harus apa ya, silahkan pinjol lah ya, kita juga gak bisa larang kan ya, OJK juga gak bisa nutup ya kan. Kita yang kita perlu adalah bagaimana kita membekali anak-anak kita sekarang ini atau masyarakat ini dengan literasi yang benar gitu loh, sehingga mereka bukannya tidak boleh hutang, boleh, tapi ada batasannya. Kenapa begitu? Biar nanti bisa terbayar gitu, Mas. Kalau udah lebih nggak kebayar, rusak semuanya.
1: Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, Bu, atau terjebak dalam lingkaran gali lubang tutup lubang tadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan ini?
3: Yang pertama adalah cerita ke keluarga. Ini juga bagian terberat, Mas, gitu ya. Korban pinjol atau hutang lainnya, yang terberat adalah cerita ke keluarga, karena keluarga pasti nomor satu akan menyalahkan, ya kan? Ya. Buat apa aja sih kamu tuh? Ah, itulah kalimat pertama yang mereka takuti. Jadi yang pertama korbannya harus cerita, kedua keluarganya jangan menghakimi, gitu loh. Karena dengan dia berani cerita, artinya dia minta tolong gitu loh. Nah kalau dia minta tolong, seyogianya ya jangan kita apa ya, kita meringankan lah ya, itu yang pertama. Nomor dua adalah mengatur pembayaran. Misalnya nih, wah saya udah nunggu kan udah 3 bulan, udah serem kan tuh, debt collector-nya udah nelfon sana sini, udah datang bahkan ya. Nah kita meminta menunda pembayaran atau reschedule atau dicicil gitu. Nah kalau sudah ketemu misalnya, ah saya nggak usah dicicil, saya mau bayar lunas, oke bayar lunas, tapi saya nggak punya uang jual aset, karena mau nggak mau seperti itu, Mas. Kalau nggak ada aset, ya balik lagi cerita ke keluarga, karena ini harus ditangani. Untuk melepaskan jerat pinjol ini atau jeratan ini memang harus diputus, benar-benar putus. Dan korbannya harus cari suasana baru. Suasana baru tuh bukannya dia jalan-jalan, bukan, tapi upayakan dia keluar dari lingkungan yang lama. Gitu mas, misalnya dia harus uninstall semua aplikasinya lah, atau ganti nomor kalau perlu gitu mas.
1: Iya, iya. Tapi kalau mengikuti metode tadi 40-30-20-10 itu, apakah strategi tersebut ya bagi-bagi anak-anak muda itu masih bisa menikmati gaya hidup tapi tidak terjebak dengan pengeluaran yang impulsif tadi atau bahkan utang yang berlebihan ini, Bu Willy?
3: Nah ini mas, kalau kita bicara gaya menikmati dan lain-lain tergantung individu ya. Sekarang misalnya gini, saya biasa ngopi di tempat yang mereknya terkenal tuh, brand dari Amerika. Sekali ngopi harganya 70 ribu, ya kan? Tempatnya adem dan lain-lain. Terus sekarang banyak brand-brand lokal yang harganya cuma 30 ribu, tempatnya juga adem. Gitu ya. Kalau saya sudah apa namanya menerapkan 40-30-20-10, saya pasti akan menerapkan di tempat produk lokal, tempatnya adem, rasanya sama. Gitu loh, kan bisa juga kongko sama teman-teman gitu. Dan sekarang tuh banyak kok mas kopi-kopi kayak gitu ya, apa kalau ngopi ya. Terus tempat hangout, betul, tempat hangout. Sekarang orang tidak lagi pamer dia clubbing, tapi mereka pamer bagaimana mereka investasi terhadap badannya, mereka olahraga, mereka apa. Itu menurut saya kemajuan, dan Gen Z banyak sekali seperti itu mas. Mulai beralih ke situ ya gitu. Meskipun ada juga yang masih tetap berpesta gitu, masih ada lah.
1: Saya tertarik dengan penjelasan dana darurat tadi nih Bu Willy ya, 10% kan artinya dari pendapatan kita untuk dana darurat. Bahkan ada idealnya jika masih sendiri berapa kali gaji, kemudian sudah berumah tangga berapa kali gaji. Tapi gimana cara ngebangun dana darurat yang ideal sih kalau pendapatan itu di minim, selalu pas?
3: Gimana ini? Ini dua pertanyaan adalah gimana saya nabung dan gimana saya punya dana darurat, itu ya. Itu nih biasanya pertanyaan klasik dari kapan sampai kapan tetap aja.
1: Soalnya 20%
3: ada.
1: Nabung, 10%-nya dana darurat kan? Gimana Bu?
3: Oke. Sekarang saya balik sedikit. Kalau gajinya 5 juta, 10%-nya adalah 500 ribu betul ya? Kalau 500 ribu dibagi 30 itu nggak sampai 20 ribu mas. Artinya. Kita hanya nabung nih misalnya, Bu, aduh Bu, 20 ribu kebesaran, ya udah deh 10 ribu. 10 ribu kebesaran, 5 ribu. Yang jelas jangan sampai enggak gitu loh mas. Misalnya dana darurat saya gaji 5 juta, aduh kalau 10% keberatan ya. Ya udah 5 ribu per hari kalinya 30. Artinya dia akan punya 150 ribu untuk dana darurat. Kemudian nabung, kalau gajinya jangan 5 juta lah, 4 juta lah ya. 20% itu artinya 80 ribu. Kayaknya berat deh. Saya kecilin 10 ribu per hari. Dia punya 300 ribu.
1: Yang penting ada dan itu tidak diganggu-gugat. Itu ya.
3: Betul, yang penting ada dan konsisten dilakukan. Kita nih kadang gini mas, kecil lah cuma 10% gitu. Giliran terima gaji kan. Terus kita bilang, wah nih Bu Willy bilang kemarin suruh 10% ini buat dana darurat. Singkirkan lah 10%, terus gajinya berkurang kan. Dia mikirnya, waduh gaji saya mah tinggal segini. Jadinya berasa berat. Padahal kalau misalnya ya saya langsung dia beli gorengan deh gitu kan, 10 ribu, 5 ribu. Tapi dilakukan continue terus-terus-terus mas.
1: Belum lagi kalau
3: karena tidak mudah.
1: Apalagi kalau berpendapat ya, darurat belanja itu yang lebih bahaya lagi ya Bu ya.
3: Iya, kan sekarang godaannya ya mas ya, 6-6 ya kan, nanti bentar lagi apa nih gitu kan, gajian sale, apalagi lah gitu. Free ongkir, waduh, potongan sekian persen, waduh.
1: Sebenarnya seperti apa sih prinsip dasar keuangan yang paling krusial, paling penting dan memang harus dipegang teguh oleh kita atau Gen Z lah, terutama karena kita melihat dari fenomena yang ada saat ini, agar bisa mencapai bahasanya kan kemandirian finansial di masa depan.
3: Iya, financial freedom ya kan, mereka tuh sekarang betul gencar banget bilang, wah saya mau financial freedom di umur 25 gitu kan. Sementara mereka belanja terus gitu, nggak mungkin gitu. Jadi nomor satu adalah mereka harus, kita semua nih harus mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan, harus mas. Itu prinsip dasar, wajib hukumnya. Meskipun saya ngasih Pak Ogah misalnya 1000 harus dicatat. Tapi kan cuma 1000, ya kalau ngasih 10 kali kan 10 ribu loh gitu ya. Terus, oh saya parkir, apalagi parkir sekarang ya, makin mahal ya kan. Itu juga harus catat. Jadi catat seluruh pengeluaran dan pemasukan. Nomor dua adalah utamakan kebutuhan daripada keinginan.
1: Kebutuhan daripada keinginan. Okay.
3: Betul, misalnya nih gadgetnya Mas Rudy rusak, berarti memang harus ganti, ya kan?
1: Ya.
3: Tapi kalau gadgetnya Mas Rudy tidak apa-apa, terus kemudian ada yang handphone Apple kegigit nih keluaran terbaru, oh kayaknya saya tambah keren nih kalau pakai handphone itu ya. Itu udah keinginan, itu abaikan aja gitu ya.
1: Oke, jadi betul-betul disiplin terhadap mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, dan prioritaskan itu yang menjadi kebutuhan ini, Bu Willy ya.
3: Betul. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, terus saya nggak boleh belanja dong? Boleh. Boleh belanja online nggak? Boleh banget. Tapi pakai budget.
1: Ya.
3: Misalnya, dalam sebulan saya hanya harus bisa belanja online 500 ribu. Ya udah, 500 ribu itu aja. Ya. Tapi kan ini banyak produk lucu. Masukkan ke keranjang. Masukin aja ke keranjang sebanyak-banyaknya. Nah, nggak usah dicek up dulu. Besok dilihat lagi. Dijamin dia bingung. Ini barang buat apa sebenarnya ya? Gitu.
1: Iya, iya, iya. Oke, sebagai penutup, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk teman-teman muda dengan apa yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini, Ibu Willy? Silakan.
3: Ya, untuk kawan-kawan saya, para Gen Z dimanapun berada, Gen Z adalah generasi yang akan menentukan arah masa depan, gitu loh. Jangan biarkan keputusan finansial yang impulsif, yang FOMO, itu menghalangi impian besar kita di masa yang akan datang, yang sedari dini kita bangun. Kalau memang cita-cita kita ingin financial freedom, lakukan literasi keuangan yang bagus, taati aturan itu. Nah, setiap rupiah yang dikelola dengan baik hari ini itu adalah satu langkah menuju kebebasan, kesempatan, dan masa depan yang lebih bagus. Jadi kalau mau financial freedom, lakukan langkah literasi keuangan dari sekarang. Menabung, siapkan dana darurat, berinvestasi, catat semua kebutuhan, dan prioritaskan kebutuhan aja. Begitu, Mas.
1: Baik. Ibu Willy, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, Bu Willy.
3: Amin.
1: Salam sehat.
3: Iya, terima
1: selamat
3: kasih.
1: Sehat
3: selalu, Mas.
1: Demikian tadi Financial Planner Willy Filosofia.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Komisi 13 DPR RI, Marinus Gea, meminta digitalisasi sistem keimigrasian yang terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA di Indonesia. Ia menilai data keimigrasian harus dapat diakses secara optimal oleh petugas pengawasan di daerah karena beban terbesar dalam pengawasan WNA justru berada di daerah yang berhadapan langsung dengan aktivitas orang asing. Marinus juga mendorong pembangunan dashboard nasional yang menampilkan data keimigrasian secara waktu nyata dalam satu sistem terintegrasi. Dan ia menegaskan, sistem terintegrasi tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan keimigrasian di seluruh daerah. Pemerintah Provinsi Banten menggalakkan gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah pada kegiatan pembagian rapor kenaikan kelas tahun ini, khususnya para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan daerah setempat. Sekda Provinsi Banten, Denden Apriandi, mengatakan kebijakan pengasuhan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2026. Denden menjelaskan kehadiran ayah bersama anak ketika mengambil hasil evaluasi belajar dapat mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Pemprov Banten juga mengharapkan para ASN dapat menjadi pelopor kampanye pengasuhan kolaboratif di lingkungan tempat tinggal mereka. Informasi mancanegara, Menteri Ekonomi Lebanon Amer Bissat menilai keputusan Arab Saudi melanjutkan impor produk Lebanon memiliki signifikansi ekonomi sekaligus menjadi makna politik yang penting bagi Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni lalu, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak bulan April 2021. Keputusan itu dibuat setelah konsultasi dengan Presiden Lebanon Youssef Aoun dan mempertimbangkan langkah-langkah Lebanon untuk memperketat kontrol ekspor dan memberantas penyeludupan. Amer Bissat menambahkan, keputusan ini dapat mengawali kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, tim Putra Institut Perbanas Jakarta berhasil menjuarai kampus League Basketball Season 1 2026 dan berhak mewakili perguruan tinggi Indonesia pada Asia University Basketball League atau AUBL 2027. Perbanas menjadi juara putra pertama kampus League Basketball setelah mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga 247-45 melalui babak tambahan pada Final D Nationals di UPH Basketball Court Tangerang yang diadakan kemarin. Pelatih tim Putra Institut Perbanas, Zulfa Rizal, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena tim yang dilatihnya mampu menjadi juara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: serta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih

0: Ecuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium. Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
6: Indonesia menyapa pagi. Perhelatan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memicu gelombang perputaran ekonomi yang masif di tingkat akar rumput di Indonesia. Kebijakan penyiaran gratis yang didukung pemerintah dimanfaatkan secara kreatif oleh pelaku usaha mikro, mulai dari penjual atribut olahraga hingga pemilik kedai kopi untuk mendongkrak omset harian melalui aktivitas nonton bareng. Tetapi seberapa besar euforia turnamen selama satu bulan ini betul-betul mampu memberikan dampak nyata dan tentu merata bagi perputaran uang para pelaku UMKM di berbagai sektor domestik. Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Euforia Piala Dunia 2026 mendorong perputaran ekonomi UMKM. Karena tentu dalam momen Piala Dunia kerap kali nonton bareng menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati masyarakat. Tetapi yang menjadi masalah adalah Piala Dunia kali ini berlangsung dini hari atau bahkan pagi hari. Nah, sejauh mana hal ini juga tetap memberikan kontribusi yang nyata bagi pelaku UMKM atau justru tidak banyak yang akan masuk ambil bagian karena perihal waktu yang sangat berbeda ini. Kami akan berbincang dengan ekonom KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat pagi Pak Yusuf Rendy.
8: Selamat pagi Mas Rudy.
6: Iya, Anda melihat bagaimana Pak potensi perputaran uang di sektor UMKM selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini Pak?
8: Iya, tentu sebagai dasar kita paham bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan salah satu penggemar sepak bola ya di dunia, dan jumlahnya juga cukup banyak. Jadi kalau kita bicara peluang, tentunya peluang yang cukup potensial. Karena kita juga paham selain mendukung timnas, masyarakat Indonesia juga tentu mengikuti ya euforia yang kita lakukan atau yang sedang terjadi saat ini. Di saat yang bersamaan, kalau kita juga ikuti bahwa perhelatan Piala Dunia ini kan disiarkan atau pemerintah mempunyai hak siar, TV pemerintah mempunyai hak siar, dan ini sedikit membedakan dengan episode Piala Dunia sebelumnya di mana kita masyarakat harus membayar lebih. Tapi saat ini karena hak siarnya itu dimiliki oleh TV pemerintah, sehingga ini selama ada alatnya ini bisa diakses, dan saya kira itu juga menjadi keuntungan tersendiri. Karena kalau kita bicara UMKM, kita paham dengan adanya hak siar yang bisa dimiliki atau diakses secara gratis, pelaku usaha plus pelaku usaha katakanlah misalnya warung-warung makan minuman misalnya, itu bisa menggunakan momentum Piala Dunia untuk mengolah bisnis mereka. Misalnya ada acara nonton bareng misalnya, dan itu misalnya dijual dengan paket menu mereka misalnya, itu bisa dilakukan. Dan itu kemudian tidak dirasakan di episode Piala Dunia atau Piala Eropa katakanlah sebelumnya, karena itu tadi ada hak siar yang kemudian mengurungkan niat pelaku UMKM untuk katakanlah menyelenggarakan ya, misalnya acara nonton bersama. Terus kita juga paham bahwa dengan adanya perhelatan Piala Dunia, maka tentu permintaan terhadap penggunaan jersey terutama tim yang difavoritkan yang berlaga di Piala Dunia ini juga bisa mengalami peningkatan. Meskipun Indonesia tidak lolos gitu ya, tetapi saya kira Indonesia, masyarakat Indonesia punya jagoan tersendiri gitu ya, masyarakat per individu. Jadi itu juga bisa semacam semacam mendorong peningkatan permintaan untuk produk-produk tekstil ya. Jadi tidak cuma jersey, tapi juga yang berkaitan dengan produk-produk tekstil, katakanlah misalnya kaos kaki atau apapun itu bisa juga mengalami peningkatan momentum adanya perhelatan Piala Dunia ini, Mas Rudi.
6: Mengingat Indonesia memang cukup banyak peminat bolanya, sehingga momentum Piala Dunia itu euforianya tidak kalah dengan mungkin negara pesertanya sendiri di situ. Tapi ada juga yang menarik ini, Pak Yusuf. Kalau di perhelatan sekarang ini memang dimiliki aksesnya oleh media atau televisi pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang lebih mudah dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Tetapi untuk saat ini anehnya atau lucunya kan, perhelatannya itu atau setiap pertandingan itu dini hari atau kebanyakan subuh bahkan pagi. Nah, dengan waktu tersebut, apakah itu masih tetap memberikan keuntungan atau justru menyulitkan bagi pelaku UMKM atau pedagang kecil khususnya nih, Pak Yusuf?
8: Jadi memang perhelatan waktu yang beda 12 jam ini dia memang ada sedikit tantangannya gitu ya, ketika misalnya ingin menyiarkan atau mengadakan bisnis seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau saya pikir juga sebelum perhelatan Piala Dunia, pertandingan-pertandingan sepak bola, terutama katakanlah misalnya Liga Eropa, itu kan juga biasanya disiarkan pada dini hari. Ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya gitu. Jadi ada juga tentu mungkin masyarakat Indonesia yang tidak bisa catch up lagi ya, tidak bisa mengikuti kembali karena katakanlah misalnya keesokan harinya mereka harus aktivitas dan segala macam gitu. Tapi tidak sedikit juga kemudian masyarakat Indonesia yang sebenarnya ini sudah biasa gitu ya, artinya ini hanya berganti turnamen saja. Turnamen yang tadi katakan Liga Eropa, sekarang Piala Dunia gitu. Jadi saya pikir sebenarnya momentumnya peluangnya tetap ada. Jangan lupakan juga sebenarnya kalau kita perhatikan kan komposisi kelompok usia yang dikategorikan sebagai usia muda di Indonesia saat ini kan sebenarnya relatif masih lebih besar. Gitu ya. Artinya sebenarnya ya mereka
6: pasarnya luas ya,
8: pasarnya masih relatif lebih luas gitu untuk dimanfaatkan dengan momentum Piala Dunia seperti sekarang, meskipun ada perbedaan jam 12 jam tayang ya.
6: Ya, artinya anak-anak muda lebih kuat begadang lah ya.
8: Lebih kuat begadang, betul. Dan kalau berbicara begadang kan akhirnya jadi banyak bisnis lagi tuh. Jadi tidak hanya makan minuman gitu ya. Betul.
6: Ini kalau bicara ekonomi kan tentu pertumbuhan kita kan memang salah satu ditentukan faktor utama dari perputaran ekonomi di masyarakat ya. Nah, menurut Anda imbauan pemerintah yang meminta atau mengimbau kepada pemerintah daerah lebih aktif menyelenggarakan atau menggelar nobar itu cukup efektif tidak? Kalau memang patokannya adalah menggerakkan ekonomi lokal itu sendiri, Pak. Gimana?
8: Ya, kalau kita bicara menggerakkan ekonomi lokal, ya tentu kita juga bisa memahami gitu ya, kenapa pemerintah daerah mendorong lebih banyaknya ada nobar. Karena tadi kita sudah lihat ada peluang-peluang di sana seperti itu. Hanya memang kalau kita bicara upaya untuk menjalankan ekonomi lokal, menurut kami ini juga akan tergantung dari banyak hal. Apalagi kalau kita sudah bicara teknis bagaimana daya beli masyarakat di daerah-daerah yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Gitu ya. Misalnya di Jakarta, gitu ya, itu mungkin bisa dijalankan. Tapi daerah-daerah yang katakanlah daya belinya sedang tertekan atau tertahan, itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai patokan untuk kemudian mendorong ekonomi lokal secara besar. Jadi ini sekali lagi kalau kita bicara anjuran untuk kemudian menonton itu sah-sah saja kita melihat dari POV-nya pemerintah daerah. Tapi sekali lagi bahwa setiap daerah itu tentu akan berbeda satu sama lain, akan tergantung daya beli dari masyarakat masing-masing gitu. Tapi sebagai euforia, momen waktu euforia, saya kira tentu pelaku usaha ini harus juga ini ya, tidak boleh luput, tidak memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk tadi ya, meraup ceruk, meskipun mungkin ceruknya itu akan berbeda satu sama lain, ceruk cuannya, tapi ya tetap ini bisa jadi tetap momentum seperti itu maksudnya.
6: Ya, ceruk cuan yang berbeda tadi karena daya beli masyarakat di masing-masing daerah tentu berbeda. Seberapa besar sih kontribusi itu terhadap pertumbuhan ekonomi paling tidak di kuartal ini, Pak Yusuf?
8: Iya, saya tadi katakan bahwa ini akan berbeda dan akan ditentukan oleh banyak hal ya. Halnya meskipun ada himbauan untuk melakukan nobar konsumsi, tapi yang sekali lagi kita juga harus acknowledge kalau kebutuhan konsumsi untuk Piala Dunia itu kan sebenarnya bukan kebutuhan primer ya. Jadi artinya selama kemudian itu bisa ditunda karena katakanlah daya beli masyarakat sudah tertahan, ya itu akan ditunda gitu, artinya tidak terlalu menjadikan first priority gitu. Tetapi selama kemudian masyarakat masih punya sedikit tambahan untuk mengadakan atau memasarkan momentum ini, mereka tentu akan ikut membantu gitu ya. Tapi kalau kami kira sebenarnya kontribusinya tidak begitu besar kalau kita bicara konteks ekonomi secara luas ya, katakanlah pertumbuhan ekonomi katakanlah di kuartal kedua secara persentase proporsi juga kami itu relatif kecil. Plus tadi kita menghadapi juga nih tantangan di terutama di perselatan Piala Dunia yang jatuh pada kuartal kedua, di mana tekanan dari ekonominya sendiri sebenarnya masih terasa nih gitu. Sehingga itu juga sedikit menahan komposisi ini terhadap tadi kontribusinya terhadap ekonomi secara umum gitu. Jadi peluang ada, tapi dia juga dihadapkan tidak pada tantangan tidak signifikan, dan juga tantangan tekanan yang juga semakin terasa gitu di masyarakat saat ini.
6: Artinya daya beli masyarakat sekarang lebih memilih mana yang menjadi prioritas, begitu ya?
8: Mana yang jadi prioritas untuk diutamakan?
6: Oke. Nah, kemudian kalau melihat pada edisi Piala Dunia sebelumnya, di mana pelaku-pelaku UMKM juga mengambil ceruk cuan di sana, itu memang cukup besar seharusnya. Kalau dalam kondisi yang normal ya, itu bagaimana?
8: Iya, cukup bisa dijadikan sebagai salah satu momentum menceruk cuan gitu ya, karena kita juga sudah diskusi di awal bahwa euforia ini merupakan euforia yang hanya terjadi 4 tahun sekali, kemudian juga masyarakat Indonesia fanatik juga terhadap sepak bola, sehingga dengan adanya perselatan seperti ini, itu juga bisa menjadi semacam upaya untuk sebagai upaya untuk menambah tambahan pendapatan bisnis, terutama pada periode-periode tertentu seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah nobar, itu kan artinya dia banyak efek pengganda yang bisa muncul. Katakanlah misalnya ketika nobar itu dilakukan, kan tentu aktivitas di sana tidak hanya nonton ya, ada aktivitas konsumsi entah itu makanan, entah itu minuman gitu. Misalnya katakanlah makanan instan gitu ya, mie instan misalnya. Jadi itu kan mie instan artinya dia juga terdampak dengan adanya aktivitas nobar tersebut gitu. Begitu juga dengan minuman instan misalnya, itu juga terdampak. Meskipun memang dampaknya itu berbeda satu sama lain, tapi kalau kita bicara dampak itu cukup besar. Jadi tadi jersey juga digunakan beli ketika adanya aktivitas seperti ini, dan saya kira juga ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk katakanlah untuk jersey, yaitu untuk mengeluarkan semacam tanda kutip diskon Piala Dunia gitu ya. Jadi untuk menjual produk mereka dan memanfaatkan tadi momentum ini untuk menjual produk-produk mereka yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya itu tidak begitu berminat, tapi dengan ada momentumnya ini bisa dijadikan semacam paket untuk menjual produk mereka, Mas Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Yusuf Rendy Manilet untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak.
8: Terima kasih kembali, salam sehat selalu.
6: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ekonom Kor Indonesia, Yusuf Randy Manilat.
7: Wawancara Pro
9: 3. Haji. Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
11: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya, bahwa semua layanan
13: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
11: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Salah satu barang yang memang menjadi minat atau bahkan dicari di saat momentum Piala Dunia adalah jersey atau pakaian yang digunakan oleh tim nasional peserta dari Piala Dunia, terutama bagi mereka yang mengidolakan salah satu timnas yang berlaga pada Piala Dunia. Dan memang sangat mudah sekali kita melihat penjual-penjual jersey yang ikut meramaikan dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Bagaimanakah penjualan jersey untuk Piala Dunia tahun ini? Tadi dikatakan mengingat memang ada kendala dalam daya beli masyarakat kita saat ini. Kami sudah tersambung bersama dengan penjual jersey di Kota Ambon, Aldrin Gaspers. Pak Aldrin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, Pak Aldrin, kalau penjualan jersey Piala Dunia di toko Pak Aldrin sendiri di Ambon sejauh ini gimana nih, Pak?
2: Iya, Pak. Jadi sejauh ini antusiasme masyarakat di khususnya kan Kota Ambon itu tidak cukup besar ya. Saya juga kaget juga sih, biasanya itu sebelum hari hanya event pertandingan Piala Dunia dimulai.
1: Iya.
2: Itu biasanya pas hari H baru antusiasmenya tinggi, tapi ini H-20 itu di Ambon itu udah fever, demam sekali dengan dia.
1: Artinya jadi lebih itu, tinggi daripada sebelum-sebelumnya?
2: Iya, jadi sudah sebelumnya itu dapat dilihat dari tingkat penjualan kami juga yang mulai dari H-10 udah tinggi.
1: Waduh, luar biasa.
2: Iya,
1: ya. Bisa jadi berapa persen kalau mungkin masih mengingat di 2022 dibandingkan dengan 2026?
2: Kalau 2026 itu kayaknya kalau dibandingkan dengan 2022 itu memang kayaknya naiknya itu sekitar 30 sampai 40%, Pak.
1: Saat ini ya, Piala Dunia sekarang ya.
2: Iya,
1: 30 sampai 40%.
2: Iya. Okay. Padahal Indonesia lagi efisiensi dengan segala macam tapi
1: untuk urusan bola tetap lanjut terus.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Dan itu mulai terasa 20 hari sebelum pelaksanaan
2: Sebelum Piala Dunia.
1: Iya. Dan ini kan masih awal-awal nih. Ini juga masih terus banyak yang beli.
2: Justru mulai awal ini juga semakin banyak yang beli, Pak. Iya.
1: Oke.
2: Menjual. Karena banyak. Iya. Karena banyak juga instansi-instansi pemerintah, swasta, bank-bank, mereka juga buat event-event.
1: Okay.
2: Ya, seperti fun world begitu.
1: Yeah,
2: jadi mau nggak mau ya pasti karyawannya atau ASN-nya
1: ya?
2: Pasti cari beli.
1: Boleh tahu berapa kisaran harganya ini, Pak Aldrin?
2: Kalau kita punya kisaran harga itu untuk jersey yang GO ya, grade ori, itu sekitar 185, Pak.
1: 185 grade ori.
2: Harga jual.
1: Oke, iya. Itu harga jual.
2: Harga jual. Kalau PI untuk player isunya itu sekitar 2,5.
1: Oh, jadi udah ada namanya di belakang ya, pemainnya ya?
2: Oh, enggak. Itu kalau udah namanya nanti bikin sendiri. Karena bikin sendiri. Kita cuman, iya.
1: Jadi
2: kosongan belakang aja.
1: Kosongan belakang.
2: Iya.
1: Tapi itu seperti yang digunakan oleh para pemain lah ya, kan player
2: issue. Para pemain.
1: Oh.
2: Iya.
1: Yang laku yang mana nih? Banyak yang player issue atau yang grade ori ini?
2: Iya, yang pasti memang grade ori, Pak ya, karena masyarakat kan daya belinya iya masih bisa jangkau di harga segitu.
1: Sehari
2: tapi
1: bisa,
2: banyak juga yang udah. Ya.
1: Sehari bisa berapa penjualan? Berapa banyak ini yang dijual ini, Pak?
2: Sehari itu bisa di atas 100, Pak ya, di atas 100 sampai
1: piece.
2: Iya, di atas 100 sampai kalau 100-150-an lah.
1: Ya, itu yang datang ke toko atau ada juga melayani penjualan online juga? Gimana, Pak Aldrin?
2: Itu udah termasuk penjualan online
1: termasuk
2: juga.
1: Termasuk juga. Banyak mana yang online atau yang datang ke toko?
2: Enggak, datang ke toko yang banyak, Pak.
1: Banyak datang ke toko, mereka lebih puas kan mencoba langsung ya.
2: Iya.
1: Iya. Jersey apa yang paling laku ini?
2: Kalau di Ambon itu kebetulan fansnya itu Belanda yang berlaku banyak.
1: Oh, di Ambon Belanda justru.
2: Belanda. Belanda, mungkin keterikatan emosional mereka punya saudara di Belanda
1: banyak juga kan ya.
2: Iya.
1: Misalnya kita di Ambon yang memiliki kerabat di Belanda. Oh, jadi Belanda ini masih paling
2: tinggi sekali. Jadi tinggi.
1: Yang oranyenya.
2: Iya.
1: Yang oranyenya atau yang biru?
2: Dia oranye sama putih, Pak.
1: Oranye sama putih untuk tahun ini ya. Jadi oranye jauh lebih laku. Kedua,
2: kedua itu Argentina.
1: Argentina.
2: Kemudian Brasil.
1: Ya.
2: Kemudian Jerman. Yang lain-lain kalau Inggris dengan Spanyol
1: tapi
2: itu
1: yang
2: masih
1: paling
2: landai-landai aja.
1: Oh, berarti stok lebih itu di tim-tim tadi ya.
2: Iya.
1: Ada Argentina itu wajib lebih banyak ya.
2: Iya, wajib. Brasil
1: Iya. Ya, Pak Aldin biasanya mendatangkan stok jersey dari mana ini, Pak?
2: Kalau kita dari Jakarta, Pak.
1: Dari Jakarta, nggak ada kendala dalam transportasi pengirimannya selama ini, Pak ya?
2: Nggak ada, Pak. Jadi waktu awalnya kita lewat kapal, tapi sekarang udah karena antusiasnya semakin tinggi, permintaan gitu semakin banyak, jadi kita juga harus penuhi dengan cepat ya. Jadi kita pakai kargo pesawat.
1: Iya. Tapi memang sudah lama ini ya, Pak Aldrin atau
2: main jersey? Memang, ya? Iya.
1: Spesialis jersey.
2: Kita memang. Iya, kita memang udah jual dari 2014.
1: Oke, itu udah Piala Dunia juga ini. Alamatnya di mana itu? Nama tokonya apa ini, Pak?
2: Apa?
1: Karena banyak nama nih pendengar tokonya? Kita dari Ambon nih, Pak.
2: Iya, ini kita kayak lapak gitu, Pak.
1: Oke, di mana itu?
2: Iya, di depan Kimia Farma, Pak. Di Jalan Urumeseng, Jalan Diponegoro Urumeseng.
1: Diponegoro Urumeseng, oke.
2: Iya.
1: Ya, kami kan turut senang ya, Pak, ya, karena pedagang-pedagang jersey harus bisa mengambil keuntungan dari momentum Piala Dunia ini, kan, ya?
2: Iya,
1: dan
2: betul,
1: dan masyarakat, Pak, pun juga menyambut baik seperti itu. Oke. Boleh tahu, Pak Aldrin, modal awal khusus untuk 2026 inilah, berapa yang disiapkan untuk jersey-jersey yang akan dijual ini, Pak?
2: Iya, kalau modal awal itu kita siapkan itu memang 50-an, Pak.
1: 50 juta.
2: Jutaan.
1: Iya.
2: Wow. Modal awalnya itu
1: 50 juta.
2: Awal. Nanti baru
1: tambah lagi
2: baru
1: nanti.
2: Kita nanti. Iya, nanti kita muter lagi gitu, Pak.
1: Biasanya kalau Piala Dunia itu kapan semakin tinggi orang-orang beli itu? Mendekati final atau memang lolos fase grup ini sudah mulai nih? Gimana?
2: Ini dimulai, jadi kalau biasanya kalau tinggi itu waktu apa negara favoritnya mau main, nah itu khusus fans-fansnya datang beli gitu. Kayak misalnya Brasil tadi, itu semalam, tadi malam tuh, wah itu pendukung Brasil udah beli jersey duluan.
1: Tapi nggak sempat kehabisan ya, ada aja stoknya ini, Pak ya.
2: Sempat kehabisan.
1: Waduh. Sempat kehabisan juga. Jadi, ya. Berarti kebayang gitu. Apalagi yang Belanda ya.
2: Aduh, makanya kita udah siapin untuk Belanda nanti malam karena dia kan main
1: lawan Jepang.
2: Jam depan apa? Minggu Senin pagi jam 5 ini.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita udah siap untuk malamnya.
1: Oke, kebanyakan yang beli itu siapa ini? Anak muda kah? Atau memang udah bapak-bapak dewasa atau komunitas penonton bola khusus yang memang pasti ya beli jersey ini? Banyaknya siapa ini, Pak?
2: Ya, pasti memang anak muda, Pak, ya.
1: Anak muda.
2: Anak muda yang...
1: Oke.
2: Okay. Kemudian bapak-bapak, terus komunitas juga.
1: Iya.
2: Selain, banyaknya anak muda.
1: Anak muda. Selain jersey, apa lagi atribut yang dijual Pak Aldrin ini?
2: Iya, kita udah jual macam-macam atribut juga.
1: Sial juga ada juga, sialnya.
2: Sial, bando-bando yang ornamen negara-negara gitu. Kemudian topi-topi.
1: Pokoknya semua yang berbau
2: berkaitan,
1: berbau
2: bendera.
1: Dijual juga ini ya, di momen ini.
2: Iya, bendera, iya. Stiker-stiker, iya.
1: Pakai promosi khusus nggak ini, Pak?
2: Ya, Pak.
1: Ada strategi promosi khusus nggak biar lebih kita kenal juga, gitu?
2: Iya, kita cuma posting di apa TikTok,
1: media sosial,
2: media sosial juga.
1: Oke, jadi di medsos, di TikTok promonya seperti itu ya?
2: Iya, Pak.
1: Oke, baik. Iya, jadi sudah dari 2014 dan sampai sekarang ternyata lumayan ini ya. Dan kalau boleh tahu transaksinya itu apakah kebanyakan cash atau memang sudah non tunai saat ini Pak kalau di sana?
2: Presentasinya tuh 70-30 Pak.
1: 70-30.
2: Jadi 30% mereka pakai non cash, pakai kris atau TF gitu Pak. Nah, 70% itu masih tunai.
1: Tunai, oke. Okay. Pak Aldrin,
2: iya.
1: Misalnya saya iya, salah satu pendukung tim, ya, saya beli nih.
2: Iya.
1: Tiba-tiba atau mungkin juga bisa jadi nih tim-tim favorit ternyata kalah Pak.
2: Iya.
1: Nah, stok masih banyak nih.
2: Iya.
1: Gimana nih Pak?
2: Iya, itu memang di situ titiknya Pak. Jadi kita sebelum bermain itu kejadian penjual ini kita yang
1: riset juga berarti ya.
2: Selamat. Iya.
1: Oh harus, gitu.
2: Pak. Kita harus analisa baik-baik itu. Jadi kalau kita enggak analisa pas kalah itu kan enggak bakalan dibeli lagi.
1: Oke. Okay. Berarti deg-degan ini ya, berhasil nih satu-satu tadi.
2: Iya.
1: Okay.
2: Tapi kan untuk awal-awal gini
1: masih
2: kan
1: main,
2: iya.
1: Iya,
2: masih main.
1: Tapi nanti begitu ini lolos, waduh udah banyak ini stoknya, tahu-tahu iya kalah gitu kan.
2: Ah itu kita mulai hati-hati tuh.
1: Oh, jadi memang ada riset yang sangat serius di situ ya, biar enggak ada kerugian yang besar. Tapi pasti risiko itu ada ya ini ya.
2: Pasti Pak, iya.
1: Oke. Okay. Apa sih Pak Adrin tantangan-tantangan yang mungkin cukup berat, cukup besar yang dihadapi oleh pedagang atribut olahraga khususnya di wilayah Indonesia Timur ini Pak? Transportasi, pengiriman atau mungkin yang lainnya?
2: Itu apa namanya, kayaknya cuman itu transportasi pengiriman aja Pak.
1: Oke.
2: Jadi ya kadang 2-3 hari gitu Pak. Jadi sementara kita ini lagi ada yang beli tapi udah inden gitu Pak. Mereka butuh untuk kegiatan-kegiatan mereka yang butuh cepat. Nah itu kita kalau di Jakarta kan kita udahlah apa kemana sebentar aja udah balik gitu ya. Bisa dapat barangnya mudah.
1: Oke. Okay. Nah, setelah setelah Piala Dunia usai, apa rencana Pak Aldrin keberlanjutan dari usaha jersey ini, Pak? Tetap
2: jalan, tapi kita juga kan punya ada usaha nasi kuning, Pak.
1: Oke, okay, jadi ada yang lain juga ya.
2: Iya. Jadi basicnya memang nasi kuning.
1: Tapi basicnya nasi kuning.
2: Basicnya nasi kuning.
1: Tapi memang pasar jersey.
2: Kuliner malam.
1: Oh iya, malam hari itu.
2: Iya, kuliner malam di malam hari di Ambon memang.
1: Gak nobar juga.
2: Khasnya. Nobar pasti Pak. Aduh, nobar itu. Kadang-kadang mau jualan tuh, cepet-cepet selesai kok pas jamnya. Aduh.
1: Oh begitu.
2: Tutup deh.
1: Pokoknya bola harus prioritas ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Bola ini, event ini kan membawa kegembiraan Pak untuk masyarakat kita di
1: di
2: seluruh dunia lah.
1: Iya.
2: Mungkin
1: dunia
2: kalau ada krisis sana sini, tapi kalau bola
1: nggak kerasa kadang krisisnya Pak.
2: Iya. Jadi masyarakat tuh membeli mereka punya kegembiraan lewat hal kayak gini.
1: Betul,
2: Pak.
1: Iya, membeli
2: daripada
1: jersey.
2: Harga minyak mereka pikir harga minyak naik segala macam.
1: Membeli jersey itu begitu, suatu Pak, kebahagiaan dan itu betul-betul
2: iya, kebahagiaan Pak.
1: Dengan
2: mereka membeli.
1: Iya, betul. Baik, apa harapan dari Pak Adrin sebagai pelaku UMKM di Ambon terkait pelaksanaan acara-acara besar seperti ini di masa depan ini Pak? Gimana?
2: Iya, ini kalau mending apa harapannya memang kita memang butuh support dari pemerintah juga untuk masalah apa dana ya, untuk misalnya dari bank-bank atau apa pemerintah lah ya, biar kita UMKM ini yang kecil-kecil nih bisa apa bisa kembangkan mereka punya usaha dengan ya dari kecil mungkin naik ke sedang gitu kan.
1: Ya.
2: Karena butuh dana juga kak Pak.
1: Ya.
2: Itu kita semua harapan yang paling kita harapan dari pemerintah untuk mendukung UMKM seperti itu Pak.
1: Iya. Baik, Pak Aldrin Gaspers, terima kasih banyak.
2: Iya Pak.
1: Sukses untuk usaha jersinya. Mudah-mudahan
2: baik, Pak.
1: Tim-tim unggulan lolos terus. Jadi semakin banyak yang beli di situ ya. Stoknya
2: oh, iya,
1: pasti
2: baik,
1: banyak
2: Pak,
1: bagi penjual. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak. Ya selamat pagi Pak. Terima kasih.
1: Penjual jersey di Kota Ambon, Aldrin Gaspers.

PA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Wih, pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan baru saja tadi kami hadir perbincangan terkait dengan bagaimana geliat UMKM yang memanfaatkan euforia Piala Dunia 2026 yang digelar sampai dengan satu bulan atau sampai dengan bulan Juli nanti. Dan tentu memang masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cukup banyak peminat ataupun yang menyukai aktivitas olahraga sepak bola, sehingga menjadi hal pemandangan tersendiri, euforia yang luar biasa ketika gelaran turnamen Piala Dunia ini kembali digelar. Dan hampir setiap pegelaran Piala Dunia, aktivitas-aktivitas seperti nonton bareng, kemudian juga penjualan atribut tim sepak bola yang difavoritkan, itu bisa menjadi hal yang selalu menjadi fokus, tidak sedikit pula yang mengambil keuntungan dari sektor atribut ataupun salah satunya jersey sepak bola ini. Dan kalau Anda sendiri bagaimana? Di tempat Anda mungkin juga mengetahui kondisi UMKM yang ada, aktivitas nonton bareng yang ada, karena dengan nonton bareng tentu harapannya adalah terjadinya perputaran ekonomi, terutama kalau itu dilakukan di tempat-tempat pelaku-pelaku usaha, kedai kopi misalnya dan lain sebagainya. Kemudian juga penjualan jersey pun juga diharapkan meningkat karena menjadi satu transaksi ekonomi yang nyata langsung di masyarakat kita. Silakan, kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Udin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya Pak Udin. Gimana Pak Udin, di tempat Pak Udin cukup marakah yang nobar-nobar Piala Dunia ini Pak?
3: Biasanya ada yang nobar pakai TP gitu, di pinggir jalan gitu.
2: Di pinggir jalan? Banyak pedagang yang, juga tentu Pak di sana ya?
3: Yang terus ya, melihat yang warga desa yang dikenal-kenal.
2: Oke, tapi melihat pedagang-pedagangnya gimana Pak? Kecipratan keuntungan nggak itu?
3: Tidak ada pedagang.
2: Oh nggak ada pedagang?
3: Cuma gitu. Nonton aja.
2: Oh nonton aja rame-rame di situ ya? Ikutan nonton juga Pak Udin?
3: Tidak.
2: Enggak
3: saya
2: ya?
3: Saya pas lagi salat jamaah di masjid lewat melihat.
2: Oh begitu. Oke. Memang jagoin tim siapa Pak?
3: Jago yang menang.
2: Oke Pak Udin. Terima kasih banyak Pak Udin ya.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Jadi nobar itu suatu kasihkan tersendiri bagi pecinta olahraga sepak bola, terutama dalam turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia 2026 ini. Bahkan fokus ataupun tema-tema perbincangan pun juga kerap kali tidak lepas dari hasil ataupun permainan-permainan sepak bola yang akan digelar dalam Piala Dunia. Tidak sedikit pula yang sebelum-sebelumnya mereka yang mungkin tidak berminat atau kurang mengikuti perkembangan dunia sepak bola, tetapi khusus untuk di Piala Dunia banyak yang ikut membicarakan, ikut menikmati, bahkan ikut juga mengupdate informasi-informasi terbaru dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ya, tim-tim besar seperti Argentina, kemudian Brasil, Prancis, Jerman, Spanyol itu menjadi tim-tim favorit bagi sebagian besar masyarakat dunia, bahkan ya, yang memang menikmati sajian sepak bola dalam turnamen Piala Dunia 2026 ini. Nanti kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita masih dalam perbincangan bagaimana momentum nonton bareng itu atau euforia Piala Dunia itu turut memberikan dampak positif menggerakkan perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM di tanah air. Tetaplah bersama kami.
0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
6: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
5: Tahu aja kamu.
6: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
7: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, Rahmat Pambudi menegaskan, Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapatan menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan membawa manfaat besar bagi pengembangan ekspor pertanian daerah. Desrian Syah Mahmud melaporkan selengkapnya.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan yang disampaikan oleh reporter kami Desen Samahmud tadi dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kuil Torin di Tokyo, Jepang, maksud kami di Kyoto, Jepang, mengadakan acara khusus untuk menikmati gugurnya bunga stewartia yang berlangsung hingga 24 Juni mendatang. Bunga stewartia hanya mekar satu hari tersebut, dianggap sebagai simbol ketidakabadian dalam budaya Jepang dan memberikan makna tentang pentingnya menjalani hidup tanpa penyesalan. Dalam acara tersebut, nantinya pengunjung dapat menikmati keindahan bunga di Taman Kuil dengan biaya masuk 1.600 yen, sekaligus mendapatkan minuman matcha serta manisan tradisional Jepang.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ya, pelatih timnas Afrika Selatan Hugo Broos menyesalkan keputusan wasit yang membuat timnya harus menyelesaikan laga dengan 9 pemain saat kalah 0-2 dari Meksiko pada laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat ini juga tengah berlangsung pertandingan lanjutan grup C antara Haiti dan Skotlandia yang saat ini sedang memasuki babak kedua atau jeda waktu, di mana keunggulan masih dipegang oleh Skotlandia dengan skor 0-1. Sementara pada pertandingan sebelumnya di grup C, yaitu Brasil atau ditahan imbang oleh tim juara Piala Afrika Maroko yang telah berlangsung pada pagi hari tadi.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Tidak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul

semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan hadirkan informasi-informasi dari reporter kami di pagi hari ini, juga perbincangan yang masih menjadi bagian dari sajian kami. Silakan untuk Anda dapat menyampaikan informasi yang Anda miliki, dapat Anda kirimkan baik berupa foto ataupun video, juga informasi tertulis melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut reporter kami yang menyampaikan informasi menurut keterangan dari prakirawan BMKG kelas 3 Naha, Desa Naha, memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalingkade melaporkan selengkapnya. Ya, Alex, silakan.
1: Yes. Ya, baik. Pemirsa dan pendengar, kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti diketahui bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar akan terjadi. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ando Prasetyo, mengatakan mengantisipasi bencana, masyarakat perlu memahami risiko tempat tinggal, jalur evakuasi, mengetahui titik aman, memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG.
2: Memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat tadi beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa ada bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
1: Ia mengingatkan masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Ketika merasakan gempa yang cukup kuat dan berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi BMKG, masyarakat perlu memahami tanda-tanda alam gempa yang sangat kuat dari perubahan permukaan air laut yang tidak normal sebagai kewaspadaan dini dari potensi tsunami. Dari Kabupaten Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalingkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok petani Sulamanda tidak mengetahui bagaimana mencari supplier untuk membeli hasil pertanian mereka karena sampai saat ini belum ada koperasi Desa Merah Putih di wilayah tersebut. Wiwin Ngari dari RRI Kupan melaporkan. Wiwin.
3: Ya, baik rekan penyiar dan pendengar Pro 3, Koperasi Merah Putih kini menjadi salah satu wadah yang sangat membantu masyarakat khususnya petani dalam memasarkan hasil panennya. Akan tetapi di beberapa daerah, kehadiran Koperasi Merah Putih belum dirasakan petani. Salah satunya adalah petani Sulamanda di Desa Parus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Petani padi Sulamanda, khususnya Beni Kanuk, mengaku kewalahan mencari supplier beras lepas panen. Ia menjelaskan sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi, sampai sekarang, mulai dari gabah hingga beras siap jual, masih menumpuk di gudang.
4: Rasanya 1 tahun kami 2 kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Tetapi, tadi sudah sangat kerja, tapi kemasarannya bagaimana? Padahal harapan kami itu ya, dapur makan bergizi. Harapan saya, pakailah hasil-hasil pertanian kami, mulai dari WSA sampai di Tarus, termasuk kami di Kabupaten Sulamanda.
3: Sementara itu, salah satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papa lele yang seringkali memborong setiap pedeng sayur yang mereka tanam. Sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
5: Kami punya pelanggan, dalam hal ini ada pepelele, istilah pepelele yang biasa dia istilah borok bedeng yang ada di kelompok wanita petani itu. Sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura jangan terlalu berbiaya, sayur putus dia
3: ya. Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Beni Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih. Sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan Dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan. Sehingga Beni Kanduk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Demikian laporan dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengatakan peran agen 3R yang dibentuk oleh pemerintah kota Banjarmasin diklaim mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Produksi sampah bisa berkurang sekitar 1 ton dari sebelumnya 4 ton per hari. Rizky Wayudi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Rizky. Halo, Rizky.
6: Iya. Upaya pemerintah kota Banjarmasin dalam menekan volume sampah melalui program Agen 3R mulai menunjukkan hasil yang positif. Salah satu keberhasilan program tersebut terlihat dari Kelurahan Klayan Dalam yang berhasil mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Regional Banjar Bakula. Sebelum program berjalan, armada pengangkut sampah setiap hari membawa sekitar 4 ton sampah dari wilayah tersebut ke TPA. Akan tetapi setelah masyarakat mulai menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, volume sampah yang dibuang berhasil berkurang sekitar 1 ton per harinya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marjuki, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Agen 3R bersama para ketua RT yang terus melakukan edukasi kepada warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dan menurutnya pengurangan volume sampah tersebut berasal dari proses pemilahan yang dilakukan masyarakat sebelum sampah diangkut oleh para petugas. Sampah organik dan non-organik yang dipisahkan sejak awal dinilai mampu mengurangi beban sampah yang harus dibawa ke TPA. Berikut penuturannya untuk RRI.
7: Memang kita sentuh itu adalah dari pemilihan sampah dari sumber, pemilahan. Kami dari beberapa kelurahan itu mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana memilah sampah atau mengurangi sampah dari sumber. Ada beberapa fakta di lapangan yang memang sudah kelihatan berkurang sampahnya. Contoh kita fakta nyata itu di daerah Klayan Dalam. Di daerah Klayan Dalam itu sehari-hari misalnya Surung Sintak kita itu melayani hampir 4 ton sampah yang dibuang ke Banjar Bakula. Dalam program ini sudah jalan, mungkin satu RW itu mereka menjalankan program ini, hampir 1 ton lebih sudah mereka bisa mengurangi. Alhamdulillah.
6: Ia menambahkan pengurangan 1 ton sampah per hari dari satu wilayah merupakan capaian cukup besar. Namun jika pola serupa diterapkan secara luas di seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap upaya pengurangan sampah di kota. Dalam hal ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap keberhasilan yang terjadi di Kelurahan Klayan Dalam dapat menjadi bagi wilayah lainnya. Dengan dukungan masyarakat, agen 3R serta perangkat lingkungan dan setempat, target pengurangan sampah secara berkelanjutan di Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus tercapai. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seribuan pelari mengikuti Adipati Kris Run 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pagi ini di Stadion Manahan Solo. Kegiatan ini selain untuk sosialisasi transaksi non-tunai, juga untuk mendukung Solo Sport Tourism. Siti Fatima dari RRI Surakarta melaporkan. Siti. Ya, Siti, halo.
8: Ya, halo.
0: Ya, silakan.
8: Baik. Baik, sebanyak 2.000 peserta lari pagi tadi memadati Stadion Manahan Solo, yakni lomba lari ini Adipati Run Kris 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Solo, yakni para pelari ini dari berbagai komunitas dan mahasiswa Surakarta, yakni untuk berlari ini melewati rute yang ikonik yang membanggakan, yakni di situs-situs bersejarah di Kota Solo Raya. Yakni kegiatan lari ini memberikan pengalaman lari yang unik dan berkesan, yakni lebih dari sekedar ajang olahraga. Yakni Adipati Kris Run 2026 ini memiliki misi sosial yang mulia, yakni seluruh hasil registrasi para peserta lari ini didonasikan kepada Tandawara Group, yakni untuk mendukung misi. Sementara salah seorang peserta lari dari mahasiswa UNS, Sylvester, mengikuti serangkaian lari Adipati Run Kris 2026 ini, yakni dari mahasiswa UNS Solo bernama Sylvester mengaku senang mengikuti kegiatan yang digelar di kota Solo karena menghadirkan konsep yang menarik dan berbeda dari kegiatan serupa, yakni menurutnya selain menikmati rangkaian acara yang dipusatkan di Stadion Manahan ini, peserta juga diajak melintasi sejumlah ikon-ikon dan kawasan sejarah di kota Solo. Hal tersebut memberikan pengalaman tersendiri sekaligus memperkenalkan berbagai potensi wisata dan budaya yang dimiliki kota Bengawan ini, seperti yang diungkapkan Sylvester.
9: Menurut saya ini event lari yang cukup menarik karena selain lari, podium, juga kita diajak melewati ikon-ikon di kota Solo. Selain itu juga yang paling menarik karena didonasikan untuk kegiatan sosial. Jadi selain lari, refreshing, olahraga, juga bisa ikut gerakan sosial seperti ini, jadi sesuatu yang baru juga.
8: Sementara dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Solo yang juga mengikuti lari Adipati Run Kris 2026 mengatakan, yakni dengan literasi dan inklusi keuangan digital ini pemanfaatnya, yakni dengan teknologi yang tepat akan membuka akses ekonomi yang lebih bagi UMKM di Kota Bengawan ini, yakni juga untuk di Kota Bengawan merupakan kota yang syarat akan budaya yang bisa dikolaborasikan dengan semua kegiatan yang ada di Kota Solo. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola wisata Nambo mengatakan antusiasme masyarakat mengunjungi objek wisata Pantai Nambo di Kota Kendari semakin tinggi seiring dengan kebijakan sewa gazebo gratis. Laras Ayuningtyas dari RRI Kendari melaporkan. Laras. Ya, silakan Laras.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, suasana liburan di Kota Kendari terasa semakin semarak, mana salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi masyarakat adalah Pantai Nambo. Terletak sekitar 12 km dari pusat Kota Kendari, pantai ini kini dipadati wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus bersantai bersama keluarga. Sejak pagi bahkan hingga sore hari, khususnya di waktu akhir pekan seperti hari ini, kawasan Pantai Nambo dipenuhi pengunjung. Anak-anak tampak bermain air di tepi pantai, sementara para orang tua memilih bersantai menikmati angin laut di bawah rindangnya gazebo. Meningkatnya jumlah kunjungan ini tidak terlepas dari kebijakan pengelola, yakni pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Pariwisata yang menggratiskan penggunaan gazebo bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi daya tarik utama karena memberikan kenyamanan tanpa biaya tambahan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Budi, selaku pengelola dari kawasan wisata Pantai Nambo. Bapak, sejak berlakunya kebijakan gazebo gratis, jumlah pengunjung di Pantai Nambo ini meningkat cukup signifikan. Seperti apa, Bapak?
11: Alhamdulillah, sejak dilakukan gazebo gratis ini, jumlah pengunjung di Pantai Nambo meningkat cukup signifikan. Masyarakat juga lebih merasa nyaman karena bisa beristirahat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Kami memang ingin menghadirkan suasana wisata yang ramah dan juga nyaman untuk keluarga yang datang berwisata di Pantai Nambo ini. harapan kami Pantai Nambo bisa menjadi tempat wisata pilihan masyarakat lah di Kota Kendari.
10: Baik, pendengar, selain gazebo gratis, kondisi pantai yang semakin bersih dan tertata juga menjadi faktor pendukung meningkatnya minat pengunjung, di mana mereka merasa lebih betah berlama-lama menikmati suasana pantai. Pantai Nambo juga kini kembali menunjukkan eksistensinya sebagai satu-satunya ikon wisata bahari di Kota Kendari dengan suasana yang lebih nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dengan fasilitas yang semakin baik dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Pantai Nambo menjadi pilihan utama untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Pantai Nambo, Kota Kendari, Laras Ayuntias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah secara resmi menggulirkan program penyesuaian harga berupa subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram yang disalurkan melalui jaringan koperasi produsen tahu dan tempe. Dan kebijakan ini diambil sebagai bantalan ekonomi untuk menahan gejolak harga komoditas global agar tidak membebani pelaku usaha mikro dan menjaga daya beli masyarakat terhadap pangan murah. Tetapi efektivitas kebijakan di tingkat pusat dikhawatirkan menghadapi tantangan di mana realitas yang berbeda ketika menyentuh wilayah pelaporan distribusi tersebut. Dan kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan pemerintah memberikan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram bersama dengan pengusaha tahu dan tempe di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Safran Rinaldi. Anda juga dapat memberikan informasi kepada kami bagaimana kondisi harga tahu dan tempe di tempat Anda saat ini, terutama di pasar-pasar tradisional, apakah memang masih cukup normal atau memang ada fluktuasi harga yang terjadi. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712.
2: Ren, makan siang yuk.
3: Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar, jangan lewatkan untuk program Dengar Bersama atau Dengar Bareng Piala Dunia 2026, di mana kami masih akan terus hadirkan pertandingan-pertandingan menarik yang akan disampaikan langsung jalannya pertandingan bersama dengan rekan-rekan kami. Dan nanti Belanda-Jepang pun juga menjadi sorotan dalam ataupun sajian dalam pertandingan berikutnya. Selain itu, Jerman-Kurosawa juga menjadi hal yang menarik untuk diikuti tentunya bersama dengan kami Pro 3 RRI. Dan Anda juga harus dapat memberikan pendapat Anda, kira-kira tim manakah yang Anda unggulkan untuk bisa melaju terus mulus bahkan sampai ke partai final di Piala Dunia 2026 dengan berpartisipasi terus menerus bersama kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, kemudian juga 386-6712 dapat Anda gunakan untuk memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan untuk terus lolos bahkan sampai di partai final nanti.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ajang Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur. Peluang pertemuan negeri paman Sam dengan Iran itu muncul di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tetapi terdapat syarat yang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat menghadapi Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan melansir dari ESPN dan FIFA World Cup 2026, Timnas Amerika Serikat saat ini menghuni grup D, dan Timnas Amerika Serikat bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dan seperti tadi kami hadir sampaikan bahwa pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram. Dan kali ini kami akan langsung berbincang bersama dengan pengusaha tahu dan tempe di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Safran Rinaldi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Safran, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya. Pak Safran, kalau saat ini kondisi harga bahan baku kedelai di Kota Palu itu berapa sebelum adanya kebijakan Rp2.000 berjalan, Pak?
4: Harganya itu masih bervariasi, Pak, ya. Kalau ngambil di pasaran itu di 12.500 per kilonya. Iya.
1: 12.500 itu, Pak, ya?
4: Iya.
1: Ya, itu termasuk harga yang normal. Yang dihadapi.
4: Iya, yang normal lah, Pak, ya. Ya sebenarnya kalau enggak yang normalnya sih sisanya sekitar di 11-an saja, 11-an. Ya. 11 ribuan begitu, iya.
1: Oke. Okay. Berapa sih, Pak, rata-rata kebutuhan kedelai harian yang diperlukan untuk tetap menjaga kapasitas produksi tahu dan tempe di tempat usaha Pak Safran ini?
4: Oh, bervariasi, Pak, antara 1,5 ton itu sampai bisa produksi banyak itu bisa sampai 2,5 ton itu sampai 3 ton lah gitu.
1: Itu perharinya tuh, Pak, ya?
4: Bervariasi dia. Iya.
1: Iya. Dengan harga 12.500 tadi bahan baku tetap dengan jumlah sampai dengan 3 ton per hari itu, Pak. Tidak ada penurun.
4: Iya. Tidak ada menurun, ya, begitu, ya. Masih begitu.
1: Ya. Apa, Pak, kendala yang paling sering dihadapi sebagai pengusaha tahu tempe di daerah sebelum adanya intervensi harga Rp2.000 dari pemerintah ini, Pak?
4: Sebenarnya sih kendalanya itu artinya lancar saja, Pak, ya. Kendalanya itu apa? Fluktuasi harga itu saja, ya.
1: Oke.
4: Okay. Tapi kita cuma kita di Apipa itu juga harus mensiasati juga, kan. Di sini masih bisa kita naikkan harga tahu kalau kalau harga mahal, artinya daya jangkau daya beli konsumen itu masih bisa. Karena supply itu kan artinya tidak masih sesuailah dengan permintaan begitu,
1: ya.
4: Nah, sehingga kalau dinaikkan artinya masih bisa dibeli. Beda kalau terlalu banyak supply-nya, itulah itu yang susah juga, kan, siapa mau beli gitu.
1: Tapi sekarang untuk saat ini apakah sudah bisa mengakses dan membeli kedelai dengan potongan harga Rp2.000, Pak, secara lancar, gimana?
4: Belum, Pak, kita bisa. Tetap harga itu, okay. Belum kita ini.
1: Tapi sudah dengar, Pak, ya, informasi itu, ya?
4: Iya. Saya dengar begitu aja, tapi kita belum mendapat itu, artinya tentang
1: di mana aksesnya belinya.
4: Cuma masalahnya kayak apa jalannya, siapa yang disubsidi, mungkin itu masalahnya, mekanismenya itu kita belum tahu gitu.
1: Iya, belum ada penjelasan juga atau informasi yang diterima.
4: Ya, belum ada penjelasan. Okay. Memang pernah juga dulu kasus semacam ini ada subsidi, tapi kita belum pernah juga memanfaatkan yang begitu, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau respon dari teman-teman lain pelaku usaha tahu tempe di Kota Palu gimana, Pak, dengan adanya subsidi harga kedelai ini?
4: Yes.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

teman-teman idola. Gak kerasa ya, jarum jam sudah berputar dan itu tandanya hampir 1 jam kita sudah seru-seruan bareng. Rasanya baru aja kita bertemu ya, tapi sekarang udah harus berpisah lagi. Gimana menurut kalian kisah si burung bangau tadi? Sangat menyentuh hati kan? Dan dari kisah Otsuru dan Yosaku tadi, kita belajar satu hal yang sangat indah, yaitu tentang kebaikan dan kepercayaan. Otsuru mengajarkan kita bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sudah sepatutnya kita membalasnya dengan ketulusan yang sama. Kebaikan itu seperti gema di pegunungan, teman-teman. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kembali kepada kita. Tapi, ada satu lagi pesan pentingnya, yaitu tentang menjaga janji. Yosaku kehilangan Otsuru karena ia tidak bisa menjaga janjinya untuk tidak mengintip. Jadi, untuk teman-teman idola di rumah, yuk kita belajar jadi anak yang amanah. Kalau sudah berjanji, harus ditepati ya, supaya kasih sayang dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita tetap terjaga. Teman-teman, Kak Desita mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman hebat kita yang sudah membacakan cerita dengan sangat luar biasa hari ini. Kamu hebat sekali. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman idola yang sudah setia mendengarkan baik lewat radio atau yang main langsung ke studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian semua adalah semangat buat Kak Desita nih. Akhirnya, Kak Desita harus pamit dulu ya. Jangan sedih, karena Kak Desita bakal balik lagi di jam yang sama dengan petualangan seru yang gak kalah seru. Sebelum bobo siang atau istirahat, ingat ya, jangan lupa untuk gosok gigi, bantu ayah bunda di rumah, dan yang paling utama, tetaplah jadi anak yang ceria. Kak Desita pamit. Dadah!

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Majalah Udara Idola yang sudah kami hadirkan di jam 10 pagi, pendengar selama 1 jam menemani Anda dengan judul Balas Budi di Si Burung Bangau bersama Saida Nafisa dan juga Desita Setia. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini di jam 11 siang ya, menjelang siang, kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya. Lagu Bulungan akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Salah satunya dari miliknya Datu Arifin, Belampi Sapot. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh, Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Dengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: RRI Program Masatukan Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar, berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remy Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Dembolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
2: Dembolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
1: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
2: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
1: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di

tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang

0: sepanjang karirnya. Tadukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi.

0: berkembang di setiap pertandingan, dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
1: I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Fekik di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupa

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi

Basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertemuan sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terangkat di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menjapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami, diantaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026, ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta, ada ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
2: Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
3: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa, itu 5.000 dari luar-luar.

0: dan ikan yang menjorok ke laut.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang rumah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Santa Maria. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjaga

pengen selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

dari manapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita sepekan. Tetap bersama kami di 97 RRI, Program 1 Tarakan.

0: Selamat siang Saudara Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan tajam dan

Berita sepekan umum siang ini edisi 14 Juni 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, harga jual rumput laut kering di Tarakan semakin menguat. Dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram, kini tembus menjadi Rp21.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Giat pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tarakan menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak dan berhasil meraup puluhan juta rupiah pendapatan pajak secara langsung di lokasi. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya. Dalam berita sepekan umum siang ini, inilah berita sepekan

0: 18.000.
1: Harga jual rumput laut di Kota Tarakan semakin menguat. Dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram, kini tembus Rp21.000 per kilogram untuk rumput laut kering kualitas bagus. Kenaikan terjadi di tengah produksi yang justru menurun akibat cuaca pancaroba. Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, Husna Ersan Dirgantara menyebut lonjakan harga ini murni karena hukum pasar, di mana permintaan tinggi namun produksi menurun. Husna merinci harga di tingkat pengumpul, di mana untuk rumput kering yang kadar airnya di bawah 40% dibeli Rp21.000 per kilogram, sementara rumput laut lembab masih Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sedangkan yang masih basah Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram.
0: Jadi memang pada saat ini terjadi kenaikan harga ya. Sudah sebelumnya dari bulan Februari itu sudah harga sudah mulai membaik, dari Rp17.000 naik Rp18.000, kemarin sempat Rp20.000, nah sekarang capai Rp21.000 per kilonya dengan kondisi kering ya, kondisi kering. Nah, sedangkan untuk yang lembab sekarang berkisar antara 13 sampai 14 ribu.
2: Dari harga sebelumnya
0: sekitar 9-10 ribu.
1: Ersan menyebut dua faktor utama pendorong harga yaitu permintaan pasar ekspor yang naik, sementara produksi Sulawesi anjlok karena cuaca.
0: Karena memang permintaan, kita hukum pasar ya, permintaan sekarang meningkat, cuma memang produksi karena sekarang kan lagi musim pancaroba sehingga produksi sedikit menurun. Di Sulawesi pun saya lihat kemarin di Bantaeng juga mereka mengurangi produksi karena situasi cuaca yang tidak memungkinkan. Kita di sini juga kemarin juga banyak permasalahan kan karena pancaroba ini kan, penyakit.
2: Kualitasnya jadi tidak.
0: Terus gagal panen kan.
1: Ersan menyebut rumput laut Tarakan banyak diekspor ke Cina dan sejumlah negara di Eropa melalui Surabaya dan Pindrang, Sulawesi Selatan, lalu diolah ke pabrik untuk diekspor. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Giat pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tarakan menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak dan berhasil meraup puluhan juta rupiah pendapatan pajak secara langsung di lokasi.
4: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar saat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo.
5: Unit Pelaksana Teknis Daerah atau PTD Kantor bersama Samsa Tarakan kembali melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB di area Mall Pelayanan Publik MPP Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Haji Saiful Adri selaku Kepala PTD Kantor bersama Samsa Tarakan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar pemeriksaan administratif tapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tanpa penundaan. Ia menjelaskan jumlah kendaraan bermotor yang terjaring pada kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2.064 unit kendaraan yang merupakan 294 unit roda 4 dalam daerah, 1.668 unit R2 dalam daerah, kemudian 28 unit roda 2 luar daerah, dan 74 unit roda 4 luar daerah. Kemudian untuk jumlah kendaraan bermotor yang terjaring dan lewat masa jatuh tempo sebanyak 85 unit kendaraan dengan rincian 23 unit roda 4 dan 60 unit roda 2. Dari jumlah tersebut sebanyak 48 unit kendaraan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang terkumpul sebesar Rp32.600.800. Saiful menambahkan bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan di lokasi pemeriksaan atau melalui berbagai saluran lain seperti kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, hingga layanan e-Samsat yang telah bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara.
4: Tujuan kita ini adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak, kepada masyarakat agar saat membayar pajak baik jatuh tempo maupun yang sebelum jatuh tempo. Kemudian juga kita menghimbau agar kendaraan plat luar agar dapat bayar pajaknya atau memetasi kendaraan yang pasnya. Kita bekerja sama dengan mitra kita baik dari Bepom, Kepampas, dari Pol PP, Provinsi Kalimantan Utara, dan warga yang Kota ya, kemudian juga dari BPKD Kota Tarakan, karena ini berkaitan dengan opsi pajak, karena masuk langsung ke Kota Tarakan dengan pajak ini, langsung real time, bayar langsung masuk.
5: Lanjutnya, untuk memperlancar kegiatan ini, pihak Samsat Tarakan juga menggandeng berbagai instansi terkait seperti Jasa Raharja, Satlantas, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Tarakan. Kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat mendukung penegakan perda serta mengoptimalkan

0: mengumpulkan pendapatan daerah yang akan langsung distorkan secara real time ke kas daerah. Christovan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak bagi perekonomian Kalimantan Utara.
2: Tapi khususnya di wilayah perbatasan harus menghadapi gitu ya risiko kenaikan harga barang pokok.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ibarat pisau bermata dua bagi perekonomian di Kalimantan Utara. Direktur Politeknik Bisnis Kaltara Dr. Anasri Ekaningsih mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar di satu sisi menjadi berkah bagi korporasi berbasis ekspor komoditas. Namun di lain sisi, masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah perbatasan, harus bersiap menghadapi ancaman lonjakan harga barang pokok.
2: Pisau bermata dua lah, gitu. Sisi korporasi berbasis ekspor, komoditi mentah itu menikmati angin segar ya secara keuangan atau finansial gitu ya. Namun masyarakat yang tingkat akar rumput itu juga khususnya di wilayah perbatasan harus menghadapi gitu ya risiko kenaikan harga barang pokok.
3: Menurut Ana, sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan di Kaltara menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena transaksi ekspor menggunakan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah secara otomatis mendongkrak pendapatan para eksportir dalam nilai nominal rupiah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dari Bulog atau minyak kita kembali dikeluhkan oleh para pedagang dan masyarakat. Di pasar tradisional, stok minyak murah tersebut terpantau kosong selama hampir satu bulan terakhir. Akibatnya, para pedagang terpaksa beralih menjual minyak goreng premium dengan harga yang jauh lebih mahal.
4: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual.
5: Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Besar Tarakan. Menurutnya, pasokan minyak kita di pihak Bulog sudah berhenti sejak 3 minggu lalu karena kekosongan stok di gudang pusat. Ketiadaan alternatif minyak murah ini membuat omset pedagang terganggu, sekaligus memicu keluhan dari masyarakat selaku konsumen utama yang kesulitan mencari minyak goreng terjangkau.
4: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak ada bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
5: Ani menambahkan, akibat kelangkaan ini dirinya sudah tidak bisa melakukan order barang selama 3 minggu terakhir. Para pedagang berharap pihak Bulog segera menyuplai kembali minyak goreng bersubsidi agar harga di pasar kembali stabil dan tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Anda pekerja swasta yang saat ini belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari perusahaan, maka Anda wajib melaporkan hal tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan. Sebab BPJS Kesehatan Tarakan telah meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, JKN.
6: Selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan.
7: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Tarakan meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum didaftarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh pemberi kerja. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan, kanal ini dapat menjadi sarana bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan. Yusef mengatakan, kanal pengaduan tersebut menjadi kesempatan bagi pekerja non-ASN yang saat ini belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Peluncuran kanal tersebut, kata Yusef, merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tarakan serta Dinas Perindustrian Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara serta Ombudsman RI. Dengan kerjasama tersebut, BPJS Kesehatan memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sesuai tagline satu pekerja terdaftar sama dengan satu keluarga terlindungi.
6: Dimana dengan harapan dengan jemput bola ini masyarakat yang mungkin selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan. Tentunya ini dapat menjadi kesempatan untuk kerja yang belum diberi kesehatan yang memberi kerja. Pekerja di sini yang non ASN ya, kalau yang ASN sudah diberikan Pak.
7: Pasca peluncuran kanal pengaduan tersebut, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat yang merasa berstatus sebagai pekerja namun belum didaftarkan oleh pemberi kerja untuk segera melapor. Bisa menjelaskan, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam sosialisasi program ini hingga tingkat bawah. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan surat edaran yang akan diteruskan kepada lurah dan ketua RT agar menginformasikan kanal pengaduan tersebut kepada masyarakat. Jika permasalahan belum selesai, penanganan akan melibatkan Dinas Kertrans, Ombudsman RI, hingga jalur hukum melalui kejaksaan. Adapun sanksi tersebutlah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh

Generasi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 97,9 MHz kami hadir menemani Anda di RRI Program Satu Tarakan, menemani Anda untuk hari Minggu ini. Wow, apa kabar hari Minggunya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, dan yang pasti untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang lagi menikmati siang harinya bersama kami di RRI Program Satu Tarakan Pro Dangdut, kami hadirkan satu lagu dari miliknya siapa nih ya? Oh, ini aja deh kalau kayak gitu. Oh, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

dan inspirasi dari miliknya Evita Mala, Rembulan Malam, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan juga untuk Kakak Asnawati yang katanya salam untuk anak-anak Kampung 6 sama Karangrejo dan juga Telkom Mamburungan. Evita Mala, Rembulan Malam, spesial lagunya untuk teman-teman kakaknya Asnawati ya. Udah direquestin lagu, udah dikirimin lagu, wah. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Baiklah, pendengar RRI Program 1 Tarakan dari miliknya Maggie Z, Kabut Biru. Segera akan kami hadirkan untuk Anda, di mana lagi kalau bukan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Si dari miliknya King Nasar seperti mati lampu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk RRI Programa Satu Tarakan. Dari miliknya Ono Sutra, Titip Cintaku yang akan kami hadirkan di ruang dengar 97,9 MHz. Dan juga ya ada salam dari OG. Oke, katanya sampaikan salam dari KTT terus teruntuk SDF Tengkayu Juwata Laut Jembatan Besi. Baiklah ya, untuk semuanya yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Tarakan, ada Rizal, ada siapa lagi ini, ada Wahyudi, ada Mami Mecha.

ya. Siapa lagi ini? Wah, banyak sekali ya. Ada Keisha juga. Terima kasih banyak buat semuanya. Dari miliknya Ona Sutra, titip cintaku.

diciptakan dari miliki Nur Halimah, Melodi Cinta, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Selanjutnya dari miliki Roma Irama dan juga Rita Sugiarto, Berdendang, lagu yang sudah direkam oleh Wahyudi yang ada di Tanjung Selor.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada, dari miliknya Latif Khan, Putus Cinta, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Tarakan. Ada Kak Ani Gemo yang lagi ada di Bali, ada Mr. Joker yang lagi ada di Tawau, Iwan Setiawan, ya, ada siapa lagi ini? Ya, ada Nurdian juga, ada Kang No yang lagi ada di Tangerang, yang lagi ada di Berau siapa? Riswandi. Baiklah, yang gak bisa disebutkan satu-satu, Mr. SK juga ada di Malaysia ya. Terus siapa lagi nih? Ponorogo. Dan dimanapun Anda berada untuk hari ini, saya gak bisa sebutin satu-satu yang sudah bergabung di TikTok. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan waktunya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

layaknya sore hari ya. Cerah sekali nih, jadi enak sekali ya beraktivitas di luar rumah. Apalagi yang hari ini lagi pada wedding, wah banyak banget lagi acara wedding hari ini ya. Semoga yang lagi pada di acara wedding cepat nyusul ya, jangan jadi tamu undangan terus. Tapi yang lagi wedding hari ini lancar selalu ya. Semoga bisa membina rumah tangga yang lebih baik ya, juga yang terbaik untuk keluarganya, dan bisa sakinah mawaddah warohmah deh pokoknya, amin ya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, dan juga masyarakat Kota Tarakan, pastinya adalah yang lagi liburan, yang lagi happy-happy, yang lagi jogging ya, jangan lupa ya, buanglah sampah pada tempatnya. Harus dinotis di awal, soalnya biasanya suka dilupain. Habis minum es langsung aja tuh dibuang sampahnya, tanpa rasa bersalah sama sekali, bahaya sih. Nanti kalau misalnya sampahnya bertumpuk terus tercium ada bau-bau yang tak sedap ya, tiba-tiba nanti tuh yang disalahin siapa lagi nih? Wah, jawab sendiri ya. Jadi kebersihan itu adalah kunci utamanya. Kita semua yang harus merawat lingkungan kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Masa iya tunggu anak cucu kan belum ada. Ya, pendengar dimanapun anda berada, kembalikan kami hadirkan ada lagu dari Mark Natama featuring Lele Manio dengan judul Jago Cemburu.

2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar.

satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

Pendengar Prosotara akan kanal informasi dan inspirasi. Kali informasi datangnya dari Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI. Menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan sektor kehutanan. Jadi langkah ini dilakukan dalam rangka menyusun perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menjelaskan bahwa revisi UU Kehutanan ini pun dilakukan sebagai tindak lanjut yang mana sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu isunya, pendengar, yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengaturan tanah adat dan juga perkembangan hukum kehutanan. Menurutnya, ini regulasi baru harus mampu menyeimbangkan aspek perlindungan hutan dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi hutan itu dinilai tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga fungsi sosial, budaya, dan juga ekologis. Ahmad dalam hal ini, pendengar, menekankan bahwa pentingnya peran dunia usaha dalam mengelola kawasan hutan sampai di mana setiap aktivitas usaha menurutnya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan juga perlindungan lingkungan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Aduh Jang, bahaya Jang, bahaya Jang eh.
5: Wow, kenapa juga?
4: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngeri nah aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak di pulsa aku juga, Jang.
5: Itulah kau. Punya HP, gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar.
6: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
4: Papen, Mbak.

0: Bayangin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku

0: Ya kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang hari ini baru banget donor darah? Wah, keren sih. Karena ternyata kamu ikut memeriahkan hari donor darah sedunia yang diperingatin tepat di hari ini, yakni 14 Juni 2026 sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah nih, pendengar. Dan juga peringatan ini menjadi ajakan untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Mengutip dari laman WHO, tema yang diangkat pada tahun ini adalah setetes kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa. Ini pun menegaskan bahwa setiap donor darah dapat memberikan harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Dan juga peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini pun tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Berbagai kegiatan aksi sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kampanye kemanusiaan. Ya, adapun beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan, yang pertama ya sudah tentu adalah mendonorkan darah Anda. Jika masih ada yang bingung mau kemana ya donor darah, ya bisa ke PMI Tarakan nih kalau yang ada di Kota Tarakan atau juga di rumah sakit. Yang kedua adalah bisa menjadi relawan donor darah. Anda juga bisa membagikan kampanye di media sosial, dan Anda juga bisa mengikuti seminar atau webinar terkait dengan kesehatan. Atau jika Anda mungkin berhalangan atau sakit, Anda bisa mengajak keluarga dan teman Anda untuk berdonor darah. Ya, pendengar, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan di hari ini dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Semoga untuk Anda yang sudah mendonorkan darahnya bisa mendapatkan bisa mendapatkan pahala yang pastinya salah satu ya. Dan juga bisa mendapatkan kebermanfaatan dari donor darah itu sendiri, karena juga menyangkut kesehatan kita. Dan bagi yang menerima donor darah Anda juga nanti semoga bisa mendapatkan manfaat. Amin. Ya, pendengar, kita akan kembali melanjutkan beberapa lagu-lagu lagi. Ini kita akan sepanjang sore ini banyak sekali mendengarkan lagu-lagu seperti Maria Kalisa dengan judul Arti Kehidupan.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Keberadaan tanah Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumber daya hutan bagi masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan tanah Olen oleh masyarakat Desa Setulang, hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan tanah Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Omak Long yang masih di Longsaan, Hulu Sungai Pucungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan tanah Olen agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil dan

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk sore hari ini. Dan masih menemani Anda untuk sore hari ini hingga nanti waktu untuk sajian lagu Raji Islami menjelang kumandang azan maghrib nanti di pukul 6 sore, pendengar. Dan kami temani Anda di sore hari ini masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia, ya. Di sore hari kita coba mainkan lagu-lagu indie di ruang dengar Anda semuanya. Kali ini ada Orchid Garden dari Aditya Sofyan.

kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model, khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya, dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai, atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu
0: saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelina. Dan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada menit ke 27 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan untuk sajian lagu religi islami di ruang dengar Anda. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghribnya yang akan berkumandang pada menit ke 27 lepas dari pukul 18 sore ini. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami di sesi Voice of Islami. Febrio Aryan mengetuk pintu langit.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: tanah suci Mekah dan Madinah.
1: Pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru RMN ucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada akan kita dengarkan dan ikuti bersama untuk program selanjutnya di ruang dengar Anda, informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimung sepekan malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat malam, dan Warta Intimum malam hari ini di edisi Minggu 14 Juni 2026 akan kita dengarkan bersama informasi berita sepekan oleh reporter Ading Revlin.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ading Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Malinau menerbitkan keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman resmi SPMB untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Juknis tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Bupati Malinau, Wempi Bemawa, mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan adil. Menurut Wempi, pelaksanaan SPMB harus berpedoman pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
3: Pelaksanaan harus berlandaskan pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada ruang bagi praktek yang merugikan masyarakat, terutama siswa kita tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, yang dikonfirmasi RRI pada Senin 8 Juni 2026 menjelaskan, pendaftaran dan verifikasi SPMB dijadwalkan serentak untuk semua jenjang pendidikan pada 22 hingga 24 Juni 2026.
4: Pendaftaran ini serentak, baik itu PAUD, SD, SMP, itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni 2026. Kemudian seleksinya dilanjut tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumuman seleksi, hasil seleksi ini tanggal 29 Juni 2026.
2: Parsi menjelaskan penerimaan murid baru dapat dilakukan secara daring maupun luring dan tidak dipungut biaya. Seluruh satuan pendidikan juga dilarang melakukan pungutan biaya maupun gratifikasi dalam proses penerimaan peserta didik. Kuota penerimaan SD melalui jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80%, jalur afirmasi 15%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5%. Sementara untuk SMP, kuota jalur domisili paling sedikit 50%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5% dari daya tampung. Bupati Malinau meminta provider jaringan dapat menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan dan merapikan semua jaringan agar tidak terlihat semrawut.
5: Para provider penyedia layanan jaringan internet dan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Malinau diharapkan Pemkab Malinau dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. Karena masyarakat termasuk pemerintah Kabupaten Malinau saat ini juga sangat bergantung dengan jaringan teknologi sebagai akses informasi dan komunikasi. Hal itu disampaikan Bupati Malinau WMP Wemawa SIMH saat membuka dan memberikan arahan serta pembekalan kepada ratusan ketua RT se-Kabupaten Malinau pada Selasa 9 Juni 2026 di ruang Tebengang kantor Bupati Malinau.
6: Tadi saya agak terlambat karena saya harus meminta Telkomsel, Telkom, dan mitranya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Karena hari ini kita sangat tergantung dengan teknologi. Dan teknologi adalah sarana tercepat pemberi informasi terkini yang baik dan yang tidak baik. Bayangkan kalau

0: OpenAI sudah mengambil peran yang sangat luar biasa, bisa memanipulasi semua hal seolah-olah terjadi kebenaran. Dari tangan Bapak Ibu, kita semua bisa membuat sebuah berita yang bisa membuat kekacauan di negeri ini, kekacauan di dunia ini. Oleh sebab itu, kekacauan itu bisa terhindari jika kita memiliki kemampuan baik dan protek baik terhadap seluruh bentuk informasi. Itu sebabnya saya terlambat untuk masuk karena saya minta jam 9 bagaimana. Masih Pak, masih hampir siap. Telkom sudah saya panggil dari Tarakan, wilayah Brau, Malinau, untuk memastikan dua saja. Yang pertama, Telkom harus menertibkan jaringan, kabel-kabel yang berseliweran dengan tidak teratur yang ada di kota ini. Dan itu sudah dilakukan, tapi belum sepenuhnya dilakukan. Dan jangan sampai keindahan kota dirusak dengan hal-hal yang membuat kita tidak menemukan keindahan kota. Yang kedua, Telkom bisa menjelaskan apa sebenarnya persoalan yang terjadi, apa penyebabnya, apa langkahnya, dan apa solusi-solusi yang diambil sehingga tidak terulang. Misalnya, kemampuan kapasitas bandwidth-nya yang perlu dioptimalkan. Bagaimana kalau misalnya masyarakat dirugikan? Pada bulan Mei terjadi beberapa kali gangguan. Pada bulan 6 ini sudah 2 kali. Pada tanggal 1 dan tanggal 6, kalau saya tidak salah. Disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya dilakukan kesengajaan oleh oknum. Mungkin karena mau mencuri kapal konfliknya. Karena di sana tempat, nah itu kan pelaku oknum. Akibat melakukan pengerusakan dilakukan oleh oknum yang masih mungkin dicari oleh aparat kepolisian, sehingga semua persoalan jadi masalah. Karena kan ini ada dua kabel, ada kabel yang ditanam, ada kabel yang lewat udara. Nah, kabel lewat udara ini yang bersambung-sambung dari tiang ke tiang. Apa yang menyebabkannya? Bisa karena faktor alam, kayu rebah putus. Bisa disebabkan karena tebang kayu atau tebang landak, tebang tanaman yang mungkin tidak diperlukan, lalu menimpa kabel-kabel yang ada di pinggir jalan. Atau ada kegiatan pemerintah swasta yang melakukan penggalian, sehingga kabel optik ini tergali, terputus, yang menyebabkan distribusi kepada Malinau itu terganggu. Atau ada kekuatan keluarga, masyarakat yang melakukan penambahan lahan, lalu menggunakan alat berat atau melakukan pembangunan di tanah di mana ada kabel.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanganan longsor yang mengancam pemukiman warga di Desa Poping, Kecamatan Bahulu, segera memasuki tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan pemasangan bronjong sebagai upaya memperkuat tebing Sungai Bahau yang terus tergerus. Penanganan longsor di bantaran Sungai Bahau, Desa Poping, Kecamatan Bahau Hulu segera memasuki tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan pekerjaan dapat segera dimulai setelah proses pengadaan di bagian pengadaan barang dan jasa atau BPBJ selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau, Yafta Lasung, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, penanganan longsor tersebut telah direncanakan sejak lama, namun kondisi medan dan karakteristik lokasi membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali metode penanganan yang tepat dan aman. Menurutnya, upaya penanganan sementara menggunakan alat berat sempat dipertimbangkan dengan memanfaatkan alat milik masyarakat di Desa Poping. Namun langkah tersebut dinilai berisiko karena dapat memicu longsor yang lebih besar apabila dilakukan tanpa struktur penguat tebing.
3: Nah, karena ini di sisi tebing, yang tebing cukup tinggi, Pak. Jadi proses penanganannya juga tidak bisa dari darat. Tidak bisa dari darat. Kita ke sungai, dari sisi sungai pun agak kesulitan. Nah, memang dia satu-satunya pola penanganannya adalah dengan diberinya penanganan menggunakan perkuatan. Nah, sehingga pilihannya harus menggunakan bronjong. Dalam proses pelaksanaan bronjong kan tentunya ada waktu. Bagaimana dengan bronjongnya sendiri? Bagaimana dengan pembiayaannya? Ini yang akhirnya menjadi kita putuskan waktu itu untuk dijadikan penanganannya melalui pengusulan anggaran.
2: Menurutnya, proses tender saat ini telah berada di BPBJ setelah dilakukan penyesuaian sejumlah dokumen, khususnya pada komponen biaya angkut material menuju wilayah pedalaman Bahau Hulu yang terdampak kenaikan harga BBM. Kerjaan tersebut direncanakan menggunakan sekitar 752 unit bronjong dengan target penyelesaian maksimal pada 30 November 2026. Distribusi material menuju lokasi akan dilakukan melalui kombinasi jalur

0: darat dan sungai yang memerlukan beberapa kali pemindahan muatan. Sebelumnya, RRI melaporkan longsor di bantaran Sungai Bahu tersebut kembali terjadi pada akhir Mei 2026 sejak kejadian awal di Maret 2025 seiring tingginya curah hujan dan banjir. Pergerakan tanah yang terus terjadi menyebabkan bantaran sungai terkikis dan mendekati kawasan pemukiman warga. Kepala Desa Apoping, Yakub Jalung, mengatakan insiden tersebut menyebabkan jarak antara tebing longsor dan rumah warga semakin dekat dan meningkatkan resiko bagi belasan rumah di lokasi tersebut.
1: Sampai saat ini memang yang terbaru ada lagi sekitar kurang lebih 4 meter lagi bergeser lagi ke dekat pemukiman, jadi semakin dekat pada saat ini. Nah, itu yang jadi persoalan di daerah sini. Kalau yang betul-betul yang dekat longsor ini ada 4 rumah yang potensinya itu yang ke bagian bawah atau ke bagian hilir longsor itu juga semakin dekat sekarang karena mulai pelebaran longsor kan, jadi yang bawahnya itu juga kena dampaknya, jadi mulai-mulai longsor juga sebelah bawahnya itu kurang lebih 8 sampai 10 rumah yang kira-kira potensi depannya kalau memang banjir lagi, karena penahan-penahan pinggir sungai itu sudah, kayu-kayu yang dekat sungai itu sudah hilang juga situ karena longsor ini. Di situ ada pohon besar, ada durian juga situ juga hilang, ada pohon bambu macam-macam lah, karena biasalah kalau kita di kampung ini banyak tanam-tanam pohon-pohon di pinggir samping rumah kan, apalagi pinggir sungai.
0: Kondisi tersebut membuat warga terdampak hidup dalam kekhawatiran, terutama saat hujan deras dan banjir terjadi. UPBU Kolonel R. Absing gelar FGD terkait dengan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di bandara untuk mendatangkan PAD bagi daerah.
2: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan Pak untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau.
3: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI, secara resmi membuka kegiatan Focus Discussion Group FGD bertema transportasi konektivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 yang digelar di ruang pertemuan Hotel Jakaria Kamis 11 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau berharap FGD yang diselenggarakan unit pengelola bandar udara UPBU Kolonel Robert Ati Besing ini menjadi wadah diskusi bersama para pemangku kepentingan, khususnya pengguna jasa bandara, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya guna merumuskan rekomendasi pengembangan layanan transportasi udara di Kabupaten Malinau.
4: Dan kita berharap rekomendasi yang dihasilkan oleh FGD ini bisa berdampak positif dalam rangka membangun Kabupaten Malinau, terutama membangun masyarakat Kabupaten Malinau yang ada di daerah pedalaman, perbatasan maupun yang ada di sekitar perkotaan untuk bisa berkomunikasi atau bisa terkonektivitas ke luar, sehingga satu-satunya moda transportasi yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, untuk bisa terhubung dengan daerah-daerah lain hanya melalui udara. Ya, sehingga bandara, pihak penerbangan, dan pemerintah harus selalu berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini harapan tertinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dan pemerintah juga akan bersedia memberikan support bila dibutuhkan oleh pihak otoritas bandara untuk pengembangan.
3: Sementara itu, Kepala UPBU Kolonel Robert Ati Besing Malinau, Handoko Budi Waluyo mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini lebih menekankan pada optimalisasi kerjasama pemanfaatan areal komersial di bandara tersebut sehingga menjadi bernilai dan mendatangkan PAD bagi daerah.
2: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan Pak untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau. Pengusaha itu bisa untuk reklame, papan reklame, atau pengelolaan parkir, terus pengelolaan kantin, seperti itu Pak. Jadi dunia usaha yang sifatnya bisa bermanfaat juga ke masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini kami juga membuka satu peluang usaha yang ada di bandara yang kita kerjasamakan dengan masyarakat atau usaha Pak, seperti itu sih.
5: Nah, kira-kira yang menjadi potensi utama untuk bisa dikembangkan di situ apa saja Pak?
2: Periklanan Pak, kemudian untuk pengelolaan ruangan untuk kepentingan penjualan souvenir, terus pengelolaan parkir yang sekarang kan parkir ini kan belum kita kelola, dalam artian masih dibebaskan gitu loh Pak, padahal kan pemerintah daerah Kabupaten Malinau punya perda kaitan dengan distribusi parkir. Nah itu mungkin nanti kami akan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perhubungan. Artinya itu ada potensi PAD yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh Kabupaten Malinau dari parkir sendiri. Salah satunya itu ya Pak, di samping konektivitas yang akan kita bangun.
3: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria asal Tarakan ditangkap polisi di pelabuhan speedboat Malinau dengan barang bukti sabu seberat 16,29 gram yang diduga akan diedarkan di Malinau. Seorang pria berinisial RAW, 30 tahun, warga Tarakan, diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Malino karena diduga membawa sabu seberat 16,29 gram. RAW ditangkap sesaat setelah tiba di pelabuhan speedboat Malino. Polisi menduga sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Malino. Kasat Res Narkoba Polres Malino, Ibtu Weli, saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan petugas telah melakukan pengawasan di pelabuhan sebelum akhirnya mengamankan RAW. Ibtu Weli mengungkapkan RAW diketahui berasal dari Tarakan dan mengaku baru masuk ke Malino saat ditangkap. Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan RAW diduga positif menggunakan narkotika. Meski demikian, penyidik masih melengkapi proses penyidikan guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut.
6: Itu anggota kita melakukan penangkapan di pelabuhan speed, Mbak. Pelabuhan speed umum Malinau. Itu tanggal 3 Juni kemarin. Informasinya dia sih baru, Mbak. Cuman kita kan belum tahu pengakuannya untuk saat ini baru masuk Malinau gitu, Mbak. Untuk sementara ini ya dia menjual sih, Mbak. Dia positif juga kemarin, Mbak, diamankan.
0: Saat ini RAW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Malino untuk menjalani proses hukum berlanjut. Sementara itu, Ibtu Weli menegaskan Polres Malino akan terus bertindak tegas terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Malino. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intim sepekan kali ini. Saya Adi Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intim sepekan berikutnya.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung Malam, wakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maiti dan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Demikian Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? Satu tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga satu tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu satu bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk. Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu. Penetapan 7 hari dalam seminggu ini diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Lalu, menurut kepercayaan mereka, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Karena itulah, mereka juga percaya kalau seminggu terdiri dari 7 hari. Tapi saat itu hari belum diberi nama. Mereka hanya menyebut hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak, dak, dak, dak, dak, dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama informasi dari Pro 3 RRI untuk warta berita di malam hari ini. Dan dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda. Selepas informasi berita sentral, nantinya akan kami kembali lagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay bersama Ermalinau di 95.3 MHz. Kami bertugas, mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
7: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Dan Septian Hari

0: paten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
1: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
2: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
1: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
4: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
6: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
5: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
4: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Tempat haji Tanah Suci Al Saudi bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram.

0: juga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan wukuf di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
1: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
0: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsitek yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rifula Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
4: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
5: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
6: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
5: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC telah memperkuat kerjasama moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction atau LCT serta peluncuran QR lintas batas. Kesepakatan ini ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai. Sejumlah kalangan menilai positif langkah ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Periwarjo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongcheng.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman dari Asian Competition Institute, Dr. M. Syarkawi Rauf, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Ya, Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Kesepakatan tersebut dicapai dalam high level meeting antara Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng yang digelar di Shanghai, Tiongkok pada 11 Juni 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral sepakat untuk menjajaki peningkatan skala bilateral currency swap arrangement guna memperkuat stabilitas likuiditas mata uang kedua negara. Dan currency swap arrangement atau perjanjian swap mata uang adalah kesepakatan antara dua bank sentral untuk saling menukar mata uang mereka dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Atau sederhananya, pertukaran mata uang antar bank sentral untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Selain itu, BI dan PBOC menegaskan komitmen untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara melalui tiga capaian utama. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperdalam integrasi keuangan kedua negara. Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menekankan pentingnya peran Indonesia dan China sebagai mitra strategis di kawasan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan narasumber kami, Chairman dari ASEAN Competition Institute, Dr. Amsyar Kawi Rauf, yang sedianya akan memberikan pandangan ya terkait dengan untuk memperkuat rupiah, di mana Bank Indonesia dan PBOC atau People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara dan sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Dan ini ada potensi keuntungan yang luar biasa gitu ya, di mana mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat tentunya, jika perusahaan Indonesia dan China dapat langsung bertransaksi menggunakan rupiah dan yuan. Kebutuhan membeli dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara berkurang, dan ini dapat mengurangi biaya konversi mata uang, mengurangi dampak gejolak dolar terhadap perdagangan Indonesia, dan membantu stabilitas pasar falas domestik. Saya akan ke rekan saya, Zidan, yang akan membacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Zidan, silakan.
2: Ya, baik, Lukman. Sudah beberapa masuk WhatsApp yang masuk ke ruang gatekeeper. Pertama dari Pak Hendra di Jakarta. Pak Hendra berpendapat, saya melihat kerjasama Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat menjadi langkah positif. Jika transaksi tidak selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, tekanan terhadap rupiah saat gejolak global bisa sedikit berkurang. Kemudian ada Bu Yuni di Surabaya. Kerjasama ini tentu baik, tetapi pemerintah juga harus fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Nilai rupiah tidak hanya dipengaruhi kerjasama internasional, tetapi juga oleh kondisi investasi, ekspor, dan stabilitas harga di dalam negeri. Kemudian ada Pak Ahmad di Makassar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memang perlu memperluas kerjasama dengan negara mitra strategis seperti Tiongkok. Namun, jangan sampai Indonesia terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi kerjasama ekonomi tetap penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Demikian, Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan ya. Itu beberapa komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di mana memang beberapa keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa dipetik dalam kerjasama ini, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, dan tentunya juga bisa memperkuat stabilitas rupiah gitu ya, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan juga untuk sistem pembayaran ini jauh lebih efisien gitu ya, karena integrasi pembayaran lintas negara termasuk QR lintas batas dan fasilitas clearing yuan dapat membuat transaksi bisnis dan wisata menjadi lebih cepat dan murah gitu ya. Dan kalau ada beberapa potensi keuntungan lainnya ya dalam kerjasama Bank Indonesia dan PBOC atau People Banks of China atau bank sentralnya China ini ya, People Banks of China atau PBOC, terkait dengan kerjasama ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan, salah satunya yaitu dari DPR, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA dengan China. Namun kita ketahui di beberapa kesempatan atau berbagai langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini terus merumuskan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk kombinasi instrumen fiskal dan moneter, di mana langkah-langkah utama tersebut meliputi penerbitan instrumen pembiayaan, intervensi pasar dan pengendalian falas, dan sinergi kebijakan fiskal, peningkatan pengawasan, dan juga dukungan aliran modal asingnya. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya masih dalam tema perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan China. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kilas berita.

0: Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama industri dengan Tajikistan melalui forum BRICS Part NIR 2026 di Xiamen, Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar manufaktur nasional di kawasan Eurasia dan Commonwealth of Independent States. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kolaborasi industri antar negara perlu terus diperkuat. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi, investasi, dan perluasan akses pasar bagi kedua negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, terkait dengan kerjasama Bank Indonesia dan People Bank of China atau PBOC untuk memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, kami akan berbincang atau sudah tersambung ya bersama dengan pengamat ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Hendra, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas Lukman.
2: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Hendra, sehat ya Pak?
3: Selamat tak jumpa nih ya.
2: Pak Hendra, ini juga bisa di kabar baik ya, ketika ada kerjasama Bank Indonesia dan PBOC, artinya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut Pak Hendra seperti apa ini Pak, kerjasama ini?
3: Ya baik, Bung Lukman dan para pendengar RRI. Nah, pertama adalah tentu kita menyambut baik ini ya, karena akan berdampak satu positif ya terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kerjasama ini tentu akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Apalagi hari-hari ini kan kita selalu fokusnya bagaimana kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita ini. Nah, selama ini transaksi perdagangan Indonesia China itu atau Tiongkok ini banyak menggunakan dolar US, Bung Lukman, sebagai mata uang perantara. Nah, dengan penggunaan rupiah dan yuan secara langsung, pertama tentu akan terjadi permintaan terhadap dolar USD akan berkurang. Iya kan? Jadi bisa kita bayangkan kan? Jadi akan berkurang. Lalu kedua, tekanan terhadap rupiah itu dapat menurun, Bung. Jadi kan akan berlaku kan teori supply and demand kan gitu. Jadi kalau permintaan barang itu banyak, ya kan, maka harga naik kan gitu. Tapi kalau permintaannya tidak banyak, maka harga akan turun kan begitu. Nah, yang ketiga bagi saya adalah volatilitas nilai tukar akibat gejolak dolar global itu akan menjadi lebih terkendali, Bung. Jadi semakin besar transaksi perdagangan menggunakan rupiah yuan, itu semakin kuat posisi rupiah dalam transaksi internasional. Ini juga menarik untuk kita analisa. Lalu yang kedua, selain tadi dampak positif terhadap nilai tukar rupiah, yang kedua adalah tentu akan memperkuat cadangan likuiditas dan stabilitas keuangan. Jadi melalui skema BCSA ini, kedua bank sentral itu dapat saling menyediakan likuiditas dalam kondisi pasar yang bergejolak. Artinya apa? Manfaatnya pertama akan menambah jaring pengaman keuangan. Jadi ini luar biasa. Yang kedua tentu akan mengurangi risiko krisis likuiditas valuta asing. Lalu yang ketiga tentu akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itu kira yang kedua. Yang ketiga bagi saya, selain memperkuat cadangan likuiditas tadi, yang ketiga tentu akan menurunkan biaya transaksi perdagangan, Bung Lukman. Jadi China ini kan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, Bung. Kalau kita lihat barang-barang kita pada emang China gitu kan. Jadi penggunaan mata uang lokal itu akan mengurangi biaya konversi mata uang, Bung. Ini menarik kan? Lalu kemudian akan mempercepat proses pembayaran perdagangan. Nah, yang ketiga bagi saya lah akan meningkatkan efisiensi ekspor-impor. Nah, efisiensi ini itu dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah, ini luar biasa. Nah, yang keempat, analisa kita terhadap kerjasama ini adalah akan mendorong investasi dan pariwisata, Bung. Jadi peluncuran QR lintas batas ini akan memberikan kemudahan pembayaran bagi wisatawan dan pelaku usaha kedua negara. Dampaknya apa nanti ke depan? Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, Bung. Ini menjadi menarik ya, mempermudah transaksi UMKM, apalagi kita concern pada UMKM ini, lalu kemudian mendukung ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran regional. Nah, saya pikir itu, Bung, dan tapi ada yang terakhir di penting, saya mengurangi ketergantungan pada dolar, Bung.
2: Ini jadi disambut baik oleh banyak kalangan, tentunya kita semua gitu ya, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun juga potensinya bagaimana untuk mereka-mereka yang memang tidak suka dengan kerjasama ini, ketika kerjasama ini terus berjalan kan mungkin juga dolar juga semakin perlahan ditinggalkan ini.
3: Ya, saya pikir secara geopolitik dan ekonomi global, jadi banyak negara mulai melakukan diversifikasi mata uang, Bung. Jadi bagi Indonesia, bagi saya mengurangi risiko akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini menjadi penting juga untuk kita analisa kira-kira ya. Lalu kemudian mengurangi dampak penguatan dolar terhadap inflasi impor, ya kan? Kira-kira mana lebih banyak kita impor atau ekspor kira-kira gitu kan? Bagi teman-teman yang ekspor ini keren nih, lagi cuan nih kira-kira macam-macam ya kan, lagi hoki macam-macam. Tapi kalau impor kita lebih banyak tentu akan rugi kita kira-kira gitu kan? Lalu kemudian memperluas kedaulatan ekonomi nasional. Tapi tentu tantangan yang perlu diwaspadai bagi saya adalah ada beberapa tantangan, Bung. Jadi ada positifnya tapi ada tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama bagi saya adalah yuan ini kan belum sepenuhnya menggantikan dominasi dolar, Bung, dalam perdagangan dunia. Jadi kalau kita mau kemana-mana kan dolar kan, itu persoalannya kan gitu. Tiket pesawat atau apa dan berbagai macamnya. Nah ini menjadi tantangan kira-kira. Lalu kedua tantangan bagi saya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China ini perlu tetap dijaga agar tidak terlalu besar. Ya jadi ini juga penting juga kira-kira. Lalu ketiga bagi saya penguatan rupiah itu harus tetap didukung oleh fundamental ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang kuat, lalu kemudian neraca perdagangan yang sehat dan disiplin fiskal. Nah kalau kita bicara tentang ekonomi negara itu pada dasarnya cuma tiga sih, Bung. APBN-nya harus baik, ya kan? Lalu kemudian NSM-nya, ya, neraca sektor moneternya bagus, cadangan devisa tadi. Yang ketiga bagi saya adalah BOP, balance of payment, itu perdagangan tadi. Tiga itu bagus saja saya pikir. Is okay lah kita.
2: Tadi kalau bicara tantangan ini menarik, bagaimana terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini? Ini tentunya juga akan jadi pengaruh kan nanti ya dengan preferensi mata uang dalam perdagangan global ini.
3: Ya, bagi saya kita berharap win-win solution lah kira-kira gitu. Saling menguntungkan, bukan win and loss solution kira-kira gitu ya, begitu. Jadi tetap ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Kita juga tidak blok sana, tidak blok sini ya kira-kira gitu kan. Tapi bagaimana yang memberikan ya manfaat, keuntungan bagi negeri ini, itu yang dipilih kira-kira gitu, Bung.
2: Ya, kita ketahui juga pemerintah dan Bank Indonesia kan terus merumuskan berbagai strategi itu ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan dengan adanya kerjasama ini bagaimana Pak Hendra melihatnya akan mempercepat atau memperkuat nilai tukar rupiah ke depan ini?
3: Ya, tentu Bung akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jadi ada banyak cara ya kan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari satu pintu ya, itu juga akan berpengaruh di mana kemudian jual beli ekspor berbagai macam itu melalui dana tara dan berbagai macam itu juga menjadi satu hal untuk memperkuat ya nilai tukar rupiah kita dan berbagai macamnya. Nah lalu kemudian sekarang dibuat dengan kerjasama seperti ini, bagi saya inilah salah satu cara kira-kira di antara sekian banyak cara untuk bagaimana nilai tukar rupiah ini kuat kira-kira gitu.
2: Memungkinkan tidak Pak, ini bukan hanya ke Cina saja, artinya ke negara-negara lain kita akan menerapkan atau kerjasama serupa ya Pak?
3: Ya mungkin, memungkinkan saja negara, terutama negara impor kita yang terbesar kemana kira-kira ya. Kalau impor besar China ini kan banyak berpengaruh terhadap perdagangan kita kan kira-kira gitu. Jadi tergantung Bung, bisa saja Bung ya terhadap negara lain dan itu tidak menutup kemungkinan Bung.
2: Baik. Pak Hendra Khalid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Sama-sama Bung Lukman. Sama-sama, makasih juga. Selalu juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat ekonomi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid ya. Kami berbincang bagaimana perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan Cina. Dan tentunya nanti kita harapkan ya bersama-sama bagaimana rupiah ini bisa menguat kembali. Di mana Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC ini memperkuat kerjasama. Dan memang banyak keuntungan yang tadi disampaikan ya, terkait dengan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan sistem pembayaran lebih efisien.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan stok cadangan beras pemerintah atau CBP secara nasional dalam kondisi melimpah, sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat. Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026. Selain itu, Amran juga meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Pangan Polri untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menilai program literasi pemasyarakatan yang diterapkan Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Surabaya Jawa Timur sebagai model pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang layak dijadikan rujukan nasional. Sugiyat menyebut Rutan Surabaya telah melakukan transformasi pemasyarakatan dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Menurutnya inovasi yang mengubah sanksi pelanggaran tata tertib menjadi kewajiban membaca buku dan menulis esai merupakan terobosan dalam pendekatan pembinaan dan penegakan disiplin. Ia pun menilai pendekatan konvensional seperti isolasi atau kurungan sunyi mulai kurang efektif dalam mengubah perilaku warga binaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang melalui dialog bertajuk Merawat Harmoni yang digelar di KBRI Tokyo pada kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia atau WNI mengenai hukum, norma sosial dan budaya yang berlaku di Jepang sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter serta budaya yang berbeda, namun justru menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Menurutnya, dialog tersebut diselenggarakan agar WNI yang tinggal di Jepang semakin memahami pentingnya mematuhi seluruh aturan hukum dan norma sosial yang berlaku di negara tersebut.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar untuk malam hari ini, edisi 14 Juni 2026, menemani Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Waktu menunjukkan di pukul 21.09, saatnya mini drama kembali akan hadir menemani Anda untuk malam hari ini pendengar. Dan edisi hari ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Ilegal, produksi RRI Surabaya. Langsung saja kita dengarkan dan tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan drama radio dengan judul Ilegal.
2: Ma, aku takut, Ma.
1: Drama radio ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Arif Pribadi sebagai Harjo, Narti diperankan Leni Maulana, dan Aprilia Putri sebagai Emak. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Uti Suhardi, teknik dan montase Sudarmawan. Pendengar, selamat mendengarkan.
3: Narti, ngapain kamu ini? Mukanya kok sedih gitu? Gak punya duit kamu?
4: Jangan gitu, Tolik. Aku ini lagi pusing butuh duit banyak. Tapi kerjaanku ya gini-gini aja. Gajiku loh, cuma sedikit, Lek. Cukup buat makan.
3: Lah, ikut aku aja. Tak jamin hidupmu bakal berubah. Kamu juga pengen bahagiakan emakmu, toh?
4: Ya iya, Tolik. Aku pengen hidup yang layak gitu loh, Lek. Bisa beli baju, betulkan rumah, bahagiakan emak. Banyak keinginanku yang gak kesampaian, Lek.
3: Ah, wis. Gak usah terlalu lama mikirnya. Kowe melu aku kerja, tak jamin. Dalam waktu singkat, kowe iki sugih. Gimana?
4: Loh, kerja apa toh, Lek? Kok dalam waktu singkat bisa kaya? Gak mau aku. Kalau kerjanya gak jelas. Jangan-jangan Lek Harjo mau jual aku ya?
3: Ngumpabur kamu ini. Aku ini bukan germo. Aku ini serius mau bantu kamu. Masa tega aku jual kamu? Wis, gak usah

0: terus pamitan sama emakmu.
1: Ya,
0: besok kita berangkat.
2: Loh kok mendadak toh, Lek?
0: Loh, ya terserah kamu. Kerjaan ini banyak peminatnya. Jadi kamu tuh harus cepat ambil keputusan. Mau ikut apa enggak? Ini peluang emas loh, katanya mau kaya. Kalau kamu kebanyakan mikir, aku bakal nawarkan ke orang lain.
2: Sik. Sebentar toh, Lek. Aku bukan gak mau.
0: Terus?
2: Tapi aku kan ya harus siap-siap dulu toh, Lek.
0: Berarti mau ya?
2: Iya, Lek, wis aku mau wis. Terus syaratnya apa, Lek?
0: Syarat itu gampang. KTP karo foto, terus kamu siap no duit 10 juta. Nah, itu kan gua akomodasi transportasi. Makannya aku sing nanggung sebelum sampai ke negara tujuan.
2: Cuma iku, Lek.
0: Iya.
2: Biasane nak luar negeri iku syaratnya akeh lho, Lek. Kok cepet banget sih, Lek?
0: Ah. Malah enak toh, Ti. Syarat gak ribet, kerjaan jelas, gajine gede, gak pakai tes macem-macem. Sing kepingin kerja seperti kamu iki ngantri-ngantri lho. Lamar golekmu iki kenal kamu, makanya aku rekomendasikan ke perusahaan Lek, ngono lho.
2: Iya, Lek. Makasih banget ya, Lek. Bantuan Nilik ngarjo gak bakal tak lupakan. Aku wis kepingin berubah masa depanku, Lek.
0: Ya wis. Dan kono pamitan, Mak. Minta restu biar kerjaanmu tuh di sana lancar.

0: aku loh, Mak. Diajak Li Harjo kerja di luar negeri.
1: Terus?
0: Oleh ya, Mak. Biar hidup kita itu gak gini-gini terus. Mak di sini karo adik ya. Nanti aku kirim uang yang banyak ya, Mak ya.
2: Walah, Titi. Ngapain sih, Titi, kerja jauh-jauh sampai ke luar negeri kamu itu? Oh, di sini aja. Kerjaan kan ya banyak, toh.
0: Ini kesempatan loh, Mak. Kata Li Harjo, yang pingin kerjaan ini sampai ngantri-ngantri loh.
2: Walah.
0: Lah, aku dapat kesempatannya gampang banget. Gak pakai syarat macam-macam, Mak.
2: Titi. Kerjaan apa tuh, Nduk? Sakjane emak ini gak setuju kamu kerja jauh-jauh, Nduk.
0: Itu loh, Mak. Ngerawat bayi sama bersih-bersih rumah. Gampang tuh, Mak.
2: Lah kalau cuma gitu, mau ya nyari di sini aja. Ngapain kamu itu sampai ke luar negeri? Aduh.
0: Gajinya loh, Mak, gede. Nek gajinya gede, aku bisa ngasih Mak lebih banyak juga. Mosok kita hidup kayak gini terus, Mak? Kadang utang sana sini, ya utang terus.
2: Ya, ya kita prihatin dulu Toti. Sambil kamu itu nabung daripada harus bisa sama emak.
0: Nabung sampai kapan, Mak? Lah buat makan sehari-hari aja aku harus kerja sana sini loh, Mak. Aku ya pengen punya baju bagus, pengen punya rumah bagus juga, Mak. Lah kata Li Harjo kerja di sana tuh sebentar aja bisa renovasi rumah. Apa Mak gak pengin hidupnya lebih bagus seperti itu?
2: Terus, kowe di sana tinggal di mana?
0: Iku urusannya Li Harjo, Mak.
2: Loh,
0: sing jelas Li Harjo yang urus semua. Aku tinggal berangkat. Setuju ya, Mak? Aku minta restu, Mak. Sesuk wis harus berangkat aku, Mak.
2: Loh, sesuk? Kamu berangkat naik apa, Ti?
0: Naik kapal, Mak. Kata Li Harjo, kalau naik pesawat aku harus nambah biaya buat transportnya.
2: Walah, Titi, gimana lagi ya? Emak harus setuju. Ya wis, Nduk. Emak cuma pesen, hati-hati selama kerja di sana. Jauh soko emak. Kowe harus bisa jaga diri ya. Soalnya emak sering dengar, kerja di luar negeri itu sering ngalami kekerasan. Emak khawatir, Nduk. Hati-hati ya, Nduk ya.
0: Iya, Mak. Emak gak usah khawatir. Kan ada Li Harjo.

0: Ayo Ti. Ti.
1: Iya ya, Lek.
0: Cepet naik. Sini, mana tasmu? Tak bantuin.
1: Tunggu toh, Lek. Aku ini belum pernah naik kapal. Nanti nek mabuk gimana? Aku yo enggak bisa renang lho, Lek. Ku takut, Lek.
0: Wis, ayo. Kan ada aku yang nemenin toh. Wis, sana gabung sama teman-temanmu yang lain, sana ngobrol. Mereka itu ya nanti sama kayak kamu kerja di sana.
1: Loh, ternyata banyak toh, Lek, yang bakal kerja kayak aku gini.
0: Iya, iya.
1: Tapi ngomong-ngomong kok aku enggak dibawain surat-surat toh, Lek?
0: Alah,
1: surat perjanjian kerja atau surat pengantar ngono lho, Lek. Kok aku enggak dibawain? Gimana? Kalau aku ditanya, ya opo, Lek?
0: Wis, enggak usah bingung toh. Itu semua kan urusanku. Kowe manut aja, enak-enak. Mereka itu teman-temanmu itu, yuk aku semua yang ngatur. Di sana itu ada yang jadi babysitter, ada jadi perawat, asisten rumah tangga, ada yang jadi driver. Eh, sini Ti, ini.
1: Iya,
0: kasih tahu. Mereka itu ngasih uang banyak loh ke perusahaan ini, supaya bisa berangkat kerja ke luar negeri. Kamu lo harus bersyukur cuma bayar sedikit ke aku. Karena memang aku mau tolong kamu, gitu loh.
1: Oh, ngono toh, Lek. Ya, kalau gitu terima kasih ya, Lek.
0: Yo.
1: Nanti kalau hidup gue mapan enak, aku gak bakal lupa sama sampean, Lek.
0: Wes, bener iku. Yo, sekarang ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temanmu itu. Lek, tak ngerokok sih ya.
1: Iya, iya, Lek. Aku ajak ditinggal loh, Lek.
0: Uang ya, ya ngajak orang-orang buat kerja di luar negeri, mau. Aku suruh bayar 10 juta, juga mau. Bahkan ada yang lebih juga mau bayar. 300 juta masuk kantong. Dan sebentar lagi mereka berangkat. Aku mau turun kapal dulu. Di atas kapal sudah ada asistenku. Aku mau pergi.
1: Aduh, Lek Arjo mana ya? Kok gak kelihatan? Ini kapalnya sudah mau berangkat lagi. Katanya tadi ngerokok. Ya kok gak balik-balik ya? Jangan-jangan dia turun terus ketinggalan kapal. Ditinggal sendiri toh, mana gak ada satupun yang aku kenal lagi. Lah terus gimana? Aku nanti di sana ketemu siapa? Tinggal di mana? Aduh, gimana ini ya? Apa Lek Arjo bohongi aku ya?

0: Aduh, gimana ini ya? Ombaknya kok tinggi gini ya? Kapalnya terombak ambing gini. Ya Allah, aku pusing banget.
1: Selamat malam, pemirsa, kami informasikan telah terjadi kecelakaan di perairan Sumatera. Diketahui kapal naas yang mengalami kecelakaan membawa puluhan penumpang tenaga kerja ilegal yang akan dipekerjakan di luar negeri. Diduga pelaku atau calo inisial H melarikan diri. Sekian informasi malam ini.
2: Demikian tadi drama radio berjudul Ilegal. Persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Jinis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Setelah tadi sudah ada Ari Lasso dengan Arti Cinta, ada BBB juga Maafkan dan Mengejar Matahari. Menemani istirahat malam Anda semuanya di hari Minggu, malam Senin ya. Besok sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Apa rencana Anda di hari Senin besok pendengar? Rencananya sih mungkin mengumpulkan semangat untuk memulai di hari yang cukup sibuk besok ya. Oke. Apapun aktivitasnya besok, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan pastinya malam hari ini juga untuk Anda yang mungkin besok buru-buru pergi berpergiannya, entah ke kantor ataupun ke suatu tempat, jangan lupa untuk mempersiapkan kelengkapannya di malam hari ini agar besok pagi tidak ada yang terlupakan, apalagi yang tertinggal. Repot gitu ya, kalau sudah di jalan, buru-buru lagi balik ke rumah untuk ngambil. Jadi mendingan dipersiapkan untuk malam hari ini, dan juga jangan lupa untuk pasang alarm biar bisa bangun lebih awal. Oke. Malam hari ini menemani istirahat malam Anda semuanya menjelang tidur ataupun yang lagi lembur ya, tetap semangat. Yang lagi jaga juga di pos mungkin, tetap semangat buat semuanya. Ini akan temani dengan lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Astrid, Demi Kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Ini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 15 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih?
1: Iya, Lukman. Ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga, laga pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Iya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih. Nah ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, belum sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia
0: debut ya, untuk Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.

0: Media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isno ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali? Ataupun atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya nggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita nggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol, nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya, yeah, satu-satu ya.
1: Ya, yeah, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi.
0: Bung Lukman, berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya ya, kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Usno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya Mas Kurniar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya, Pak Luma, ya. Pak Supan dan Mas Wisnu. Ya. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu, kulit sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti A22 lah. Menurut saya
0: tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu ya. Untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta.

0: Gimana Bung Wisnu? Jadi kurang tahu rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Menurut Pak Nana juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang apa namanya ya, memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Pak Nana tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Pak Nano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
2: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih, menurut Anda nih, prediksinya?
2: Iya, memang kalau dari apa namanya urutan jauh ya, tapi Curaçao, Curaçao Jerman ya. Urutannya enggak jauh, memang timpang iya betul. Tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa tuh?
2: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Yeah. Dan juga bola itu berputar.
2: Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak kardus.
2: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan? Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
2: Ada hasil yang lain kan gitu, surprise Curaçao 2-1 lah untuk
0: Curaçao. Oke, terima kasih.
2: Salam olahraga
0: Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti ya.
1: Perlawanan seenggaknya tidak di

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
2: Salam olahraga, Bang Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus dia. Ya. Jerman versus Curaçao.
2: Jerman kalah baru cupan nih Bang Lukman.
0: Apa?
2: Jerman harus menang masa kalah.
0: Iya.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
2: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
2: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
2: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda. Betul.
2: Paksaan dukung Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor oke, kedekatan.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Drums loud, body's moving. Kalau saja ini agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalapan.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Saya juga berharap pada Curaçao Bung Leman, karena ini sebagai tim underdog lah hatinya.
0: Yeah.
1: Supaya bisa apa namanya ya, memeriahkan dari Piala Dunia ini tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Curaçao
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu, selama olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, jaya Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu Pak?
0: Curaçao.
1: Curaçao, Pak Bayu.
2: 5-1 aja Pak. Wah,
1: aduh, abad jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang Pak.
0: Oh, berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh Bung Wisnu ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Oh ya.
1: Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Ya, Pak Cliff, salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga. Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
0: Jerman Curaçao.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih di Curaçao deh. Tapi memang seperti itu, di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman, kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia, tapi Belanda tetap di atas aja gitu.
1: Oke.
0: Baik. Terima kasih. Pak Kli. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arno.
4: Palu.
0: Malam Pak Arno.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, silakan.
4: Kenapa mau lawan ini, Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman gosok itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda.
1: Oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih Belanda dengan Jepang nih?
4: Dua juga saya.
1: Jepangnya 2-1 atau bagaimana?
4: Bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya.
4: Itu
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
1: Oke, baik, Pak Arnold. Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi iya. 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan sebanyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita. Artinya
0: okay.
1: Ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, okay, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke,
0: okay, terima kasih Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ah ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk, yeah. Kan sempat kita di sini kemarin yeah. Brasil. Saya enggak malas komentar Brasil gitu. Karena Brasil bilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu.
0: Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah,
0: yeah.
1: Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
0: Okay.
1: Even misalnya menurut tanda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Takaf.
0: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret ya, lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berani melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahicong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahicong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
0: Okay.
1: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir Jerman itu selalu menang.
0: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air,
0: pemainnya
1: rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada
0: Kedira
1: segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di
0: Qatar
1: ya.
0: Iya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di opta analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
1: Pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Iya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Rocky Santaku segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda? Strateginya atau bagaimana gitu mungkin ada nggak kira-kira?

0: advokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka menjadi advokat. Karena apapun ya, Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah,
0: dua
1: itu dia menang. Tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan

0: kita cabang dua lah, mereka cabang satu. Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
1: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Mm-hmm. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
0: Iya.
1: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
0: Nggak terlalu bagus
1: gitu,
0: ya.
1: Nggak bagus sangat. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah

0: 2019 quarter final. Di ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi. 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavo kan kayak ngatih timnas Belanda sebenarnya. KW aja lah gitu.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu, atau seenggaknya

0: apa namanya, ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di, ada yang main di Rengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Esto. Nah, kira-kira

0: unggul seperti okay. Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka, karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini okay. Mereka hasilnya nggak bagus juga gitu, jadi on Scotland kalah yeah. Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup baik
0: di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Yeah. Jerman itu 21 ada kalau aja kalah 2 pertandingan yeah. di Brazil deh. Kalau okay. rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya beras apa dia masa
1: yeah, okay. Nah, tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang ditangani kan Jerman itu sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Okay. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya, okay. atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Dick Advocaat-nya. Walaupun Dick Advocaat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Terus berasa sekali dampaknya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan, karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut ya di Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia.
1: Okay.
0: Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Boom. Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus kita lihat dulu ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala
0: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya, Bakuna. Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya, kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, nggak usah 100% lah, mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke, kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimentakan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor. Karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak di bawah. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
2: Ya, serangan satu dari Jerman, namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Refredi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao. Mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao. Namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan. Dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, jalan pertandingan ini, Bung Erik? Terus sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tujuh adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama. Memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. Di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala. Namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Elorum dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
3: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
3: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat

0: pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ia Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Kurasau yang dijaga oleh El Rom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan pendengar sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya Jonaranta. Mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah. Kepada Ke Havertz namun bisa dicuri pemain Kurasau mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Kurasau namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman tampaknya sangat sulit bagi Kurasau untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola tarik lagi ke belakang kepada rekannya Jonaranta. Tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonaranta, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown, dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Kurasau. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor, dari gawang tendangan, dan masih mampu lagi diblok oleh pemain dari Kurasau, dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman. Nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Kurasau. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic. Umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana. Lakukan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Kurasau. Namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Kurasau yang dijaga oleh Eloy Rum. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Ke Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Kurasau, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus melindungi bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Rum dari Kurasau. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Kurasau melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonaranta Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2, ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonaranta.

0: masih mencari rekannya, Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah, tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan, masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola. Umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich. Umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Writs di sana. Masih Writs, memasuki kotak penalti dari Kurasa, tendangan langsung. Hampir saja.
1: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman. 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
2: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Mekal kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke Terberg, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15, ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
0: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Fonville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka. Kirim bola ke belakang kepada Eloy Room, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
1: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao atau dia Dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Taichung sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini. Karena memang kalau lihat-lihat, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
3: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Taichung tadi menyundul bola, Bakunya masih berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19, 22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Ritz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan. Umpan saja slow dan ke mulut gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19. Di sana lalu tadi ya, melibir ke tiara. Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan rebound dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
2: Livano.
1: Ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
3: ya, serangan kembali dari Jukas Lokadia. Curaçao tampaknya, apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao, dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 2 atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
0: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia, dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala, masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala, terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala, tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya?
0: Maksud
1: Kimmich.
0: Kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Oh! Sebuah heading ya.
0: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurz nampaknya yang melakukan
2: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
2: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron. dari sisi kiri pertahanan Curaçao sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Ele Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Witz umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun bisa dicuri oleh Brown, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala, Musiala masih mengiring satu kiriau, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini Armando Obispo.
1: Ya sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
2: Sudah lakukan Brown, masuk saja ke Hepas, nampaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini. Nico
2: Ritz dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2 ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao, mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao, Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan, nomor punggung 5, Soto Tegao! Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao, mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali, nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan, sementara itu penjaga gawang Ele Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao nomor punggung 24. Ada De Veyron, langsung saja ke depan, yang dituju adalah Chong, oh gagal tadi Chong, mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya, oh namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Witz, dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu, oh kini justru bola dicuri oleh Curaçao, umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi, Mecca berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi, masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman, iya Musiala mampu dia melesetnya, umpan langsung kepada Mecca, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan, oh namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi, oh di sana, oh mampu dibedol, satu tumpah lagi ke Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi, namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao De Veyron von Ville mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, kredit poin plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain, dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok, mampu intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusuk-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
3: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao, kiriman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mecca pada menit ke 17, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
2: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik menit ke 6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, nampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya. Di sana ada nomor punggung 12, nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi, umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting, go! Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Inilah dia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz, harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah coba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Favlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron. Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Favlovic kepada Kimi. Kimi umpan ke depan kepada Favlovic, mampu menahan, oh, namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lapor ke Hepas, langsung ke tendang bola.
3: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
3: Ya,
1: ya yang menarik, ya
3: harus diulang.
1: Betul.
3: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown, sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap, sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bacuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Nico Scholten back yang mencetak gol dari belakang. Memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
0: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
0: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini, Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka, masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya berkepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah kepada Kimi. Dari sektor kiri serang mereka ada Brown, mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, umpan saja pendek kepada Ritz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakuzas, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya nomor punggung tubuh Dacuna, umpan langsung saja, oh namun bisa dipotong pemain Jerman nomor punggung 17, Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown, Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri, oh namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 6 Kimik, mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, pemain dari Arsenal ini mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
3: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan, ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala, ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala, tendang langsung, oh berhasil di blok tadi, tendang langsung, kembali Leroy Sané, Pavlovic, oh masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola, satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
2: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao, umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit memberikan umpan kepada rekannya ada Kimi, umpan ke depan kepada Ke Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi perebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7 Juninho Bacuna umpan saja ke depan ke sektor kiri, yang dimaksud oleh pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano, Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12, umpan saja langsung terlang cepat. Oh, sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12 Son Johansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Ke Havertz tadi maksudnya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao, dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri Wrid melewati satu pemain dari Curaçao, masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri, meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan nomor punggung 23 Meka, mencoba melihat satu pemain dan tampak dia terjatuh, namun apakah terjadi pelanggaran?
3: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Meka, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah dilanggar oleh buzzer tadi wasit asal Maroko Jalal Jayed sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
1: Ya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Meka membuat Meka terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat
3: Nampaknya Kai Havertz,
1: yes,
3: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Eloy Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Eloy Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan buzzer tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman, dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
3: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
1: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya, ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih kedepannya atau bagaimana?
1: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
4: Iya,
1: ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao

0: permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis, dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Junior Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
1: Oke.
0: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
1: Iya.
0: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Kurasaw ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Oke.
0: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasaw mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
1: yeah,
0: tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Kurasaw jangan dipandang enteng. Ekuador, Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Kurasaw ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang dek ya, yang solar ya.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD kok, yaitu Pak Taufik, menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh, sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonise masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayat asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayat. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Terlihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain Panzer menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman. Nomor punggung 10 Musiala tampaknya ya tendangan sudah dilakukan kembali. Blitz pada nomor punggung 19 pemain Jerman ada Leroy Sané umpan saja ke depan baru satu menit sudah lalu masuk gol Jamal Musiala mampu secara mengejutkan

0: golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1, dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang, walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Kurasa belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol, dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Kurasa meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
1: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah, masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka, masih Meka. Kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic, Pavlovic kepada Meka, masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi, pendek saja Joshua Kimmich, tendang langsung, oh hampir saja, lagi-lagi Meka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi. Kembali saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka, masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti, masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, oh hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
2: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan, kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Cadley, umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21

0: atau Chong harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7, dan cuma namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Niur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko, Jalel Zayed, kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bacuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, sektor kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wris, sepakan kaki kanan Wris masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adel Renesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza Gumbedau, ada kehapus tadi masuknya tadi, ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka, namun lebih jauh kepada Bovi, masuk telah kado. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Pavlovic, tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum.
1: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia, kali ini dari sektor sebelah kiri. Brown mencoba memasuki kotak penalti namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari El Rum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bacuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Rum, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bacuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bacuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Riz menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Ritz. Masih Ritz, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman, kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic, pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Ritz, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
0: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jorgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimentakan oleh Jonathan Hart. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi, Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman, Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman, Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman, peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia, satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna nampaknya tadi yang melakukan heading, memanfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasarannya tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Elerum. Tentu umpan wancu tadi sangat baik, tentunya kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elerum.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elerum, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Elerum. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bacuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bacuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bacuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bacuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, kalau
1: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bacuna.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
1: tendangan langsung. Curaçao atau di pemain Curaçao.
2: Offside.
1: Nampaknya hampir saja pemelu terjadi tadi ya, Bung Estu.
2: Benar.
1: Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 9 kali duel, 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
1: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
1: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik, dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka, dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman ini.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara bola ball possession tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata dan fokus mereka cukup baguslah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
0: Nico.
2: Meka. Felix Meka yang diganti.
0: Ober.
1: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown. Raum
0: masuk.
2: Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Ya, ini kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tai Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Tahi Chong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Tahi Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tahi Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl, ke depan maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri Antones. Masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tai Chong. Masih Tai Chong. Ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tai Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tai Chong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tai Chong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Rich. Masih Wrights kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
2: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich. Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Wrights menguasai bola. Belakang kepada Nico.
0: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leroy Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke-76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Estu, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Estu sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain berganti, dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Castender. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia, ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
0: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian, kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kepers, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Elorum. Kembali jauh dilercahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang memasuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman. Kepers Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18 Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao, mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah yang memasuki menit ke-87, 28 detik saat ini, Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman. Kehepers mampu mencuri bola, beli Mahrez setor belakang tendangan, umpan satu cuip dalam. Satu tendangan cipta tadi ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao, Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan cip yang dilesakan oleh Kehepers, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
2: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
1: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh di kaki para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonese kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bersiap-siap. Konfile dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman. Lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10, Leandro Bacuna. Berusaha direbut oleh David Raum tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
1: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman, Pavlovic. Maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonise nampaknya, Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko, Jalal Jayed, meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao, berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
2: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plusnya. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
1: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
2: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
1: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Esko?
2: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
1: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
2: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7, tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
1: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
2: Iya.
1: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Kurasa adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan tiga tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
1: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu ini?
2: Pantai Gading.
1: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
2: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
3: Nene, herzlichen Glückwunsch, erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles

Seperti yang kita dengarkan barusan ya, pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1.

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan

Indonesia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa? Dari pandangan pemerhati sepak bola, saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menu sama Kak Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner-up kan, runner-up dunia. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar, ya 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi. Ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat. Ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta ini, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka?

0: ini nih Bung Ram?
1: Jadi yang ini yang kita apa ini kita lihat ini bahwa Belanda sebelumnya, Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Bana ya, atau gimana?
0: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasel.
1: Oh partai
0: Bung
1: berikutnya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat, seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
0: Oke, baik. Bung Ram, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Ram ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Ram yang akan bertanding esok ya, Bung Ram boleh ya?
1: Baik. Ya, gimana?
0: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
1: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai lah Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira.
0: Baik.
1: Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas. Tapi mereka mereka siap. Begitu.
0: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini akan cenderung berjalan buntu dan defensif atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
1: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemeng akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan, bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
0: Iya, baik.
1: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita benar kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kan kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisihan grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan adanya penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Aljazair itu kan ada warning itu di uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar. Jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
0: Baik, Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ana.
0: Pemerhati sepak bola Rara Menu sama Kak Giansar.
2: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
3: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
2: Anjir Jepang ini ya.

0: Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

dunia. Untuk itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010.

Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
0: yakni
2: tahun 1974, 78 dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu,

Ya, kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan.

komentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813999.

Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih, di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah

0: Ya baik, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, yeah, kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Pak Tong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai sih detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita si Minumini sama Kuso Kubo.
0: Oke, okay, Jepang 2-0 ya. Pak Tong ya, oke baik, terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bung.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?
2: Iya, yang
0: secara
2: umumnya. Kan, kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, secara kualitas kita lihat memang mereka diperkuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk,
0: okay,
2: yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, klub papan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frankie de Jong,
0: juga
2: menjadi pilar ya, pilar di lini tengah,
0: betul.
2: Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi main ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita mungkin akan lebih
0: sulit ya.
2: Ya sulit.
0: Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman.
3: Ketiga.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda. Ini
0: okay,
3: kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Oke, okay, 2-0 sama seperti Pak Tong tadi ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih Man.
3: Ini banyak bintang ini di Belanda nih yang baru yang main-main di Eropa. Termasuk ada yang main di Italia, di Eropa ini.
0: Ya.
3: Nah itu aja.
0: Okay.
3: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana nih Ibu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
4: Ya. Belanda sama Jepang ini Bang. Ya memang sih saya sih kalau ini ya aku pasti Piala Dunia 2026 ini kan ya akan menjadi turnamen paling kolos ya,
0: dan
4: apa namanya kompetisi Jepang saya pilih ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
4: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
0: Oke, ya, tidak berbeda kan jauh ya.
4: 7-1 ya. Wah.
0: Iya, prediksi awalnya dari Bung Estu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Ria.
4: Salam buat semua ya.
0: Iya, baik.
4: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
5: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana selamat Mbak Yanti? Iya, ya, betul Bung Wisnu.
5: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
5: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih Mbak Yanti nih.
5: Pastinya saya pilih oranye dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
5: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Okay.
5: Tapi yang pasti kita jagokan oranye yang pasti
0: okay.
5: Malam hari ini.
0: Okay.
5: Pasti oranye menang.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
5: Okay, terima kasih, selamat olahraga Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
2: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
2: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Iya.
2: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: 1-1
2: Swiss.
0: Jadi detik terakhir ya.
2: Itu dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
2: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
0: Dan iya.
2: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh. Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
2: Kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya kan kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
0: Yeah.
2: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas
0: okay.
2: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di
0: yeah.
2: ini karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishiasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morishiasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
2: ya,
0: lalu Frenkie de Jong yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya.
2: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi.
0: Prediksi,
2: ya.
0: Masih prediksi.
2: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
0: Iya.
2: Gitu. Yeah. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matthijs de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita lihat juga ada Cody Gakpo yang sebenarnya kalau kita ngomongin Cody Gakpo ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana?
2: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan
0: okay.
2: Kalau kita lihat memang Gakpo bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya karena Memphis Depay kita lihat kalau kita lihat dari standing line-up yang sudah keluar memang Depay ada di bangku cadangan jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain berdari Indonesia juga di Yaini Reinders.
0: Oh iya itu dari Indonesia ya?
2: Betul yang punya darah Indonesia dan adiknya kan main di Persib Bandung
0: Reinders.
2: Jadi okay. Ada nuansa Indonesia gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat mereka kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
0: dari
2: Belanda. Jadi terlepas dari itu kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, okay. Mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona.
0: Okay.
2: Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
0: Oke, okay. Baik Bung. Kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
6: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
6: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh.
0: Okay.
6: Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali.
0: Oke.
6: Okay. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
0: Oke, 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
6: Ya, tanya minimal itu 0-0
0: tuh. Oke, baik Pak Sutrisno, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok. Ada Pak Sapturi, selamat malam Pak Sapturi.
7: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini Pak?
7: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duan
0: Seimbang lah ya.
7: Ya, saya rasa ini akan seri ya.
0: Seri?
7: Satu-satu lah ya.
0: Oke, satu-satu.
7: Ya, unggulkan Belanda aja ya.
0: Oke.
7: Belanda ya. Oke, okay, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
2: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, kita memang mencoba. Yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat, possession football ya. Kalau, kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya, karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah, artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan tiga gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi piala, di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Betul. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
0: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih atau bagaimana nih tim Jepang nih?
2: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati, Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
0: Sayap ya.
2: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
0: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
2: Ya.
0: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
2: ya, betul.
0: Dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
2: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya, ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya bisa meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya, motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
0: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
2: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050, karena memang mereka punya desain besar, ada blueprintnya lah, bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kalau kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
0: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
2: Betul.
0: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
2: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda di situ. Dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya. Tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Cikamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
0: Kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
2: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
0: Bisa
2: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
0: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
8: versus Jepang.
0: Iya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
9: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil alirkan sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul Van Hex juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melewati garis tengah bola, oh disundul tadi jadi, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan, bayangi mencari celah dia kepada siapa akan diberikan pada Van de Paul Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri Van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang. Sedang sodorkan bola ke depan, berbahaya di area kotak penalti. Ada lagi pemain Belanda, lepas ke tengah. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda penyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen. Dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan. Dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal. Tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya, Zion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
9: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya,
0: ya,
9: Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gendongannya sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba diselirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
8: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil alih oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asaie Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemenungan Kamada, geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dah ini, Keito Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada, tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang kadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek, dorong lagi kan nih satu pemainnya ini, Frankie de Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini, Summerfield. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Foul Hack masih menggiring bola pelan-pelan Hack sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang, bermain lagi dari belakang, Van Hek dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil comeback umpan ke depan melambung yang ditujukan oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10 seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja.
0: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Summerfield kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
8: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalami

0: sigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hero Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito. Kali ini bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frenkie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano. Kali ini dari tengah, Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 13-16, Tatsuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda, yang turun agak ke dalam Maeda. Oh, justru kali ini mengumpan ke cocok. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda. Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang. Mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda, Van Berg. Kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turun kompas. Tendangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada, kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri. Masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi kedengan kaki kiri. Tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
1: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frenkie de Jong lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Gogi Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, Van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi Van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan. Ada Summerfield, masih Summerfield mundur ke

0: belakang, Van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga. Bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi. Bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield kirim umpan lagi, umpan dari penalti namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan. Mencoba dikirim namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang. Taikisei Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo, Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola. Persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Malen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih de Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo. Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya diberikan kepada Gakpo di sektor belakangan pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong. Masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur kembali kepada Van Heek. Ada de Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibanding Risu Doan. Dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan, umpan 1-2 berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Tiani Renders nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo, mundur ke belakang. Tiani Renders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangin kita tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih Bung Jupri.
1: Iya betul ya, kalau kita Bung Indra bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya, terkadang bahkan jadi 5-3-2 tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap, dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
2: Ya, yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
1: ya.
2: Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
1: Iya kalau kita lihat sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
2: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
1: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
2: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
1: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.
2: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan, ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda, bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain pemain dari Belanda. Meda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada. Geserkan lagi kemana gerangan. Balikkan lagi ke sebelah kanan. Umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan kali ini. Masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hake. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik kali ini tendangan ke kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Vert Bruggen. Sudah dilakukan kali ini. Cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hake. Van Hake dorong ke sebelah Tinjani Reinders. Kali ini Tinjani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries. Meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hake. Masih Van Hake. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tinjani Reinders umpan lambung. Dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran. Tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Tinjani meninggalkan kiper saja. Tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung. Jadi tujuan satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
0: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Meilen mencoba menguasai bola, masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi pada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali. Mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan ke kiri kepada siapakah diberikan. Sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cory Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan, dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan, ada Gianni Renders, alirkan kepada Cory Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirim lagi ke penalti, ada Maylon di sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda, ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang, ada Van de Veek, ada Virgil van Dijk ini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia Cody Gakpo, ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang, Frankie de Jong, Summerfield, sama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia, mencoba menggiring bola, perlahan, bagaimana pemain Belanda berada di kotak penalti, Belen melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi, sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi, bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Gianni Renders yang mencoba menggiring bola, Gianni Renders melakukan tendangan penjuru kini, 1, 2, 3, 4, bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti, lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Renders, sudah diberikan dengan kaki kanan, sudulan ditepis lagi, Dion Suzuki tadi bagi datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda, masih melambung di atas mister gawang setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi, aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
0: Yeah.
1: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
0: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Gianni Renders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Renders, yang memiliki saudara Eliano Renders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Belanda berada di dekat kotak penalti, siap lakukan umpan tadi. Gianni Renders sudah dilakukan, melambung, mencoba sudut lagi, bagaimana ini? Tendangan, Cody Gakpo tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang, jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Renders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
2: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki, ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan dimaksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Summerfield. Kali ini masih Summerfield dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini, menusuk tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang, arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. Mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper ini Verbruggen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart, coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek, coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini Dumfries. Coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yaitu Van Hek, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda. Kali ini dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini. Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang. Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan, masih ada satu pemain Doan, umpan ke ini berbahaya dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang, tarik kaki pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprofesi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini, memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
0: Ya, sempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, mencari Yuisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda, dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen yang tenang memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk, angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk, sodorkan kepada De Jong, masih De Jong menguasai bola, sodorkan lagi, ada Van de Ven mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini, termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah yang diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan dia, disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sokdor sebelah kanan, ada Cody Gakpo dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg van de Ven kejajangan Malen. Masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topi nanti. Namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi. Bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan. Pada Summerfield. Summerfield. Masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana juga Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, ada juga Frankie de Jong. Van de Ven, sodorkan kepada Dumfries. Di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda. Namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, melaju sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki. Coba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
3: Ya, demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih?

0: Universitas Tatas Prasau ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung
1: Wiku ya. Lebih imbang ya.
0: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Cody Gakpo dan juga Kretzio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
0: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung artinya kalau kita lihat memang mengurung

0: kotak penalti, kemudian juga Frankie De Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya. Jadi lini tengah itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
0: Menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
0: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan, jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
0: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
1: Iya.
0: Kalau kita tanya on target 3, ternyata Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada satu kali mispassing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayushi Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Nah ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
0: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
0: Ya, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi. Tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malan kan on goal ya. Tembakan, kemudian sundulan, dan bisa digagalkan oleh Jun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah misal dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, Daniel Malan sundulan memang terlalu lemah. Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, lebih klinis lagi.
1: Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Tadi melesetnya berimbang sama ya, tapi
1: sama aja, betul.
0: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita lebih dahulu. Baik, terima kasih Bung.
0: Sama-sama Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 15 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini di program Religi Pagi.

Ya, pendengar, mengawali kebersamaan kita satu lagu dari Sulaiman, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Kita dengarkan, dan setelah itu nanti kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Anbiya bersama Yasir Al-Dosari. Dan setelah itu akan ada Ustadz Salapa Hepa, kali ini dengan topik meneladani akhlak Rasul. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-Nya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, dan salawat serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat pengikutnya yang senantiasa taat dan istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua pendengar yang budiman, umat pengikut beliau, senantiasa berada dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tausiah kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Setiap kita kaum muslimin, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak bisa tidak. Suka atau tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, harus mau mencontoh, meneladani akhlak terpuji dan mulia dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini. Sebab di tengah kondisi zaman yang kian sarat, yang kian padat dan kompleks dengan tantangan ini, terasa begitu banyak ujian, cobaan dan gangguan di dalam kita mempertahankan dan memperkokoh komitmen moral untuk memperjuangkan kebenaran. Diperlukan ketangguhan dan ketahanan diri dengan iman yang betul-betul tidak pernah goyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kaum muslimin, kita semua harus selalu meneladani akhlak, moral, gerak, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin tentunya. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, sehingga kadang-kadang hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab begini pendengar yang budiman, untuk bisa mencontoh teladani akhlak, moral dan perilaku serta perjuangan Rasulullah SAW itu, manakala kita mau membuka-buka sejarah perjalanan hidup beliau, di sana kita akan tahu seperti apa sih pribadi Muhammad yang begitu anggun dan cantik itu, yang begitu mulia dan agung itu, sampai-sampai Allah menyanjungnya, memujinya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada peringkat
ketinggian akhlak yang begitu indah dan mengagumkan. Itu statement Allah, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Iya. Kebaikan budi pekertinya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Insanul kamil. Dan pada diri beliaulah suri teladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Kita contoh teladani oleh setiap kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad tidak cukup sebetulnya hanya menyanjung dengan solawat. Iya. Sementara akhlak dan perilaku kita jauh bertentangan dengan perilaku beliau. Tutur kata kita malah tiap hari menggunjing, memfitnah, bahkan memaki orang lain. Padahal pada saat yang sama kita sholat juga, ibadah juga, dan selalu menyanjung beliau dalam selawat. Tapi akhlak perilakunya kita tidak pernah berusaha mengikuti beliau. Nah, ada firman Allah yang paling akrab di telinga kita. Karena setiap kita memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, selalulah dikumandangkan solawat-solawat sanjungan kepada beliau. Bagus, bagus itu, baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada kaum muslim dan muslimat, rasanya, iya, seperti kita mengolok-olok beliau saja. Kalau dalam pernyataan di bibir kita, Rasulullah itu orang terpuji, Muhammad itu orang tersanjung, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya. Tapi kita sendiri umatnya hanya sebatas untuk menyanjung di mulut saja. Na'udzubillah. Itu sebabnya para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, setiap memperingati kelahiran beliau tidak pernah ketinggalan membaca firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir nanti dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat akrab di telinga kita, bahkan kita sendiri juga hafal, ingat, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana mencontoh teladani ya perilaku yang anggun dan cantik dari Rasulullah SAW itu. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebab keteladanan beliau mencakup segala dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam segala hal, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Betapapun kita pandainya, betapapun seseorang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar akademik yang merenteng, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang disandangnya bisa membuat kerusakan dan kemudaratan di mana-mana. Betapapun seseorang kaya, bila tidak bermoral,
maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Bahkan ia semakin kaya, semakin bakhil, semakin kikir, memandang orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya sebagai orang-orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Betapapun orang tampan, gagah, betapapun orang cantiknya, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itu sebabnya, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur ini. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, ya, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pendengar sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, seperti saya katakan di awal tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, segeralah baca riwayat hidup perjalanan beliau, dan di sana kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah, keindahan dan kebaikan akhlak beliau Rasulullah SAW untuk kita contoh teladani dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita perhatikan, misalnya mengingat sejarah awal dakwah dan perjuangan Islam. Ini sekedar contoh. Maka kita akan mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Di antaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy misalnya, yang sangat antipati kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW pada mulanya beliau disanjung, dipuji, memang orang terbaik, dan memang demikian kenyataannya. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, khususnya orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah beliau. Sehingga mereka sangat benci terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Nah, di sanalah beliau mendapatkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi ujian yang begitu berat. Apabila orang yang mendapatkan tantangan seperti itu, yang tidak kokoh, kuat keimanannya, yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak memiliki pertahanan diri, yang tidak punya akhlak dan moral yang baik, saya kira dia akan ambruk di tengah jalan. Rasulullah SAW memiliki ketahanan diri yang kokoh kuat itu, maka betapapun ujian, cobaan dan tantangan yang menghadangnya, tetap beliau eksis, tetap beliau teguh di tengah-tengah ujian itu. Nah, ini yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara dramatik dan drastis. Mereka malah mengisolasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau, membunuhnya. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayyatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ughrura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yang
yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Apa makna dari firman Allah ini? Maknanya adalah tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semakin hari semakin bertambah keras, kasar dan keji. Beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Ini akhlak pertahanan diri yang kuat yang harus kita tegakkan di zaman ini. Di zaman ini, Masya Allah, cemooh, cacimaki, gunjing, fitnah, gosip. Sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy dulu dilontarkan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Tinggal porsinya yang berbeda sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Akan terasa dan dirasakan oleh kita. Apabila kita tidak memiliki pertahanan diri, iya, keteguhan jiwa, kekuatan iman, maka kita akan menjadi pecundang di tengah perjalanan. Padahal beliau di backup langsung oleh pamannya Abu Thalib dan para malaikat yang senantiasa melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Di sini mulai nampak akhlak yang anggun itu. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, bisa dibayangkan, dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, iya, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kekejian mereka itu dengan kekejian yang setimpal. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka, kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, malaikat menawarkan sebuah pembelaan radikal. Apa itu? Yani meminta kepada Nabi Muhammad agar mereka-mereka yang menghina Nabi itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sebuah gunung kepada mereka. Malaikat menawarkan sebuah pembelaan, yakni akan menghancurkan kaum kami kafir Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Namun tawaran malaikat ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat arif, tegas, arif, bijaksana. Beliau menyatakan, maklum, karena mereka kaumku belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang saya bawa ini. Seandainya mereka mengerti, mereka tidak akan perlakukan saya seperti ini. Subhanallah. Mendengar kaum muslimin berbahagia, kalaulah kita diperlakukan orang seperti itu, rasanya kita ingin membalas bukan sekedar setimpal, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat pembalasan kita, karena kita anggap diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian adanya. Inilah yang kita maksudkan dengan topik pembicaraan kita ini, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, akhlak dan moral beliau. Nampak sekali, kelihatan sekali keindahan, keagungan dan kemuliaan pribadi beliau sekalipun di hadapan kaum kafir Quraisy, beliau tidak membalas gunjingan, fitnahan, ancaman dan teror dari mereka-mereka yang membenci dan tidak suka dengan dakwah beliau. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW.
sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Apa itu? Pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi Muslim, maka kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan seperti dewasa ini. Nah, jadi satu yang pertama itu sikap batin yang stabil, ya, tidak gegabah. Ini pribadi yang anggun ini. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini, insya Allah memiliki moral, memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Ada ketenangan jiwa, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan di sanalah kelihatan akhlak yang paling baik itu. Kalau pada saat-saat biasa saja, ya, kita bisa bertutur kata yang baik dalam keadaan normal-normal. Bahkan kita bisa bercanda. Orang lain bisa tertipu dengan, oh, orang ini baiknya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, di situ akan kelihatan seperti apa sikap jiwa batinnya. Tenang, pembawaannya begitu damai, pembicaraannya tidak gegabah, bahkan kepada orang-orang yang berlawanan bermusuhan dengan dia, dia layani dengan baik, tidak membalas kejahatan, gunjingan, fitnahan dengan fitnahan pula, kelihatan di sana. Itulah Rasulullah SAW. Dan yang pertama ini barangkali yang perlu kita contoh teladan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azm, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Jadi yang kedua, yang patut dan harus kita teladani dari kepribadian beliau ialah sabar dan tahan uji. Dan memang orang-orang yang punya temperatur batin yang stabil, jiwa yang teguh kuat itu, orang yang tidak gegabah itu adalah orang yang sabar dan pasti tahan uji. Iya. Ketika menyaksikan penampilan kepribadian seperti itu, orang-orang akan semakin kagum. Orang-orang yang menyaksikannya akan semakin terpesona dengan keagungan akhlak seperti itu. Musuh sekalipun. Itu sebabnya Allah sendiri yang memuji kemuliaan akhlak beliau. Lah apalagi pujian kita, terlalu kecil lah sanjungan kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak terlena dengan sanjungan itu, dengan pujian itu. Yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa berusaha mencontoh teladani kepribadian, akhlak dan moral beliau yang dipuji oleh Allah itu. Nah, oleh karenanya konsekuensi sebagai umat pengikut beliau tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha mencontoh teladani dan belajar-belajar, membaca dan belajar, dan berusaha untuk mengetahui seluk-beluk lika-liku perjalanan hidup beliau. Dan itu hanya ada dalam buku sejarah perjalanan hidup beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, ini artinya apa?
Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental pula. Terhadap segala cobaan dan ujian itu, kita harus benar-benar berpegang teguh dan pertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali dengan apa yang disampaikan di awal itu tadi sebagai prolog dari uraian ini, bahwa kalau kita menyimak kondisi zaman, sebenarnya hari-hari hidup kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Cuma kita tidak merasakannya sebagai tantangan dan ujian, sehingga kita seolah-olah tidak memerlukan lagi pertahanan diri, pertahanan keimanan yang kuat, ya, keteguhan jiwa, kesabaran, ya, sikap batin yang stabil. Ya sudah. Sehingga pada akhirnya kita juga tidak terlalu perhatian dengan ajaran agama yang kita yakini. Nah, biarkan sajalah waktu berjalan seperti apa adanya. Padahal subhanallah, kita membuka televisi, membuka koran, membaca, hampir semua isi beritanya adalah, hampir semua adalah gunjingan, semua gunjingan, semua fitnah, iya, semua gosip, yang semua itulah tantangan bagi kehidupan kita. Nah, di sini diperlukan keteguhan dan kekuatan iman agar kita menjadi yang tahan uji, jadi sabar dan menampilkan akhlak yang mulia. Saya kira dari beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kesimpulan terakhir yang dapat saya, yang telah saya sampaikan itu tadi, menjadi inti pertemuan kita kali ini. Satu, saya ulangi sebagai bagian akhir, sikap bijak, ya, tidak gegabah, kemudian jaga temperatur batin kita tetap stabil agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua, ketahanan diri, yaitu sabar, sabar, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi muslim yang baik. Saya kira banyak hal yang dapat kita contoh teladan dari Rasulullah SAW, tapi karena waktu juga yang batasi kita.

Dalam riwayat perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas. "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu," kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya berupa "Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah." Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid. Salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang salat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Malinau menerbitkan keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman resmi SPMB untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Juknis tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Bupati Malinau Wempi Bemawa mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan adil. Menurut Wempi, pelaksanaan SPMB harus berpedoman pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
3: Pelaksanaan harus berlandaskan pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat, terutama siswa kita tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, yang dikonfirmasi RRI pada Senin 8 Juni 2026 menjelaskan, pendaftaran dan verifikasi SPMB dijadwalkan serentak untuk semua jenjang pendidikan pada 22 hingga 24 Juni 2026.
4: Ini serentak, baik itu PAUD, SD, SMP, itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026. Kemudian seleksinya dilanjut tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumuman seleksi, hasil seleksi ini tanggal 29 Juni 2026.
2: Parsi menjelaskan penerimaan murid baru dapat dilakukan secara daring maupun luring dan tidak dipungut biaya. Seluruh satuan pendidikan juga dilarang melakukan pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses penerimaan peserta didik. Kuota penerimaan SD melalui jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80%, jalur afirmasi 15%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5%. Sementara untuk SMP, kuota jalur domisili paling sedikit 50%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5% dari daya tampung. Bupati Malinau meminta provider jaringan dapat menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan dan merapikan semua jaringan agar tidak terlihat semrawut.
5: Para provider penyedia layanan jaringan internet dan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Malinau diharapkan Pemkab Malinau dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. Karena masyarakat termasuk pemerintah Kabupaten Malinau saat ini juga sangat bergantung dengan jaringan teknologi sebagai akses informasi dan komunikasi. Hal itu disampaikan Bupati Malinau WMP Wemawa SIMH saat membuka dan memberikan arahan serta pembekalan kepada ratusan ketua RT se-Kabupaten Malinau pada Selasa 9 Juni 2026 di ruang Tebengang kantor Bupati Malinau.
6: Tadi saya agak terlambat karena saya harus meminta Telkomsel, Telkom, dan mitranya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Karena hari ini kita sangat tergantung dengan teknologi. Dan teknologi adalah sarana tercepat pemberi informasi terkini yang baik dan yang tidak baik. Bayangkan kalau berita yang disampaikan tidak baik, lalu dibaca semua orang dengan kecepatan teknologi, lalu setelah itu jaringan blank. Lalu tidak ada klarifikasi yang bisa disampaikan terhadap persoalan itu, maka semua orang percaya dengan berita yang baru disebarkan. Karena berita yang diberikan berulang-ulang tidak diberikan ter atau klarifikasi, maka kebohongan bisa menjadi kebenaran. Fitnah bisa menjadi kebenaran. karena tidak cerdas, tidak bijak mengelola informasi. Apalagi era digitalisasi hari ini, AI sudah mengambil peran yang sangat luar biasa, bisa memanipulasi semua hal seolah-olah terjadi kebenaran. Dari tangan Bapak Ibu, kita semua bisa membuat sebuah berita yang bisa membuat kekacauan di negeri ini, kekacauan di dunia ini. Oleh sebab itu, kekacauan itu bisa terhindari jika kita memiliki kemampuan baik dan protek baik terhadap seluruh bentuk informasi. Itu sebabnya saya terlambat untuk masuk karena saya minta jam 9 bagaimana. Masih Pak, masih hampir siap. Telkom sudah saya panggil dari Tarakan, wilayah Brau, Malinau, untuk memastikan dua saja. Yang pertama, Telkom harus menertibkan jaringan, kabel-kabel yang berseliweran dengan tidak teratur yang ada di kota ini. Dan itu sudah dilakukan, tapi belum sepenuhnya dilakukan. Dan jangan sampai keindahan kota dirusak dengan hal-hal yang membuat kita tidak menemukan keindahan kota. Yang kedua, Telkom bisa menjelaskan apa sebenarnya persoalan yang terjadi, apa penyebabnya, apa langkahnya, dan apa solusi-solusi yang diambil sehingga tidak terulang. Misalnya, kemampuan kapasitas bandwidth-nya yang perlu dioptimalkan. Bagaimana kalau misalnya masyarakat dirugikan? Pada bulan Mei terjadi beberapa kali gangguan. Pada bulan 6 ini sudah 2 kali, pada tanggal 1 dan tanggal 6, kalau saya tidak salah, disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya dilakukan kesengajaan oleh oknum, mungkin karena mau mencuri kabel optiknya karena di sana tempat, nah itu kan pelaku oknum. Akibat melakukan pengerusakan dilakukan oleh oknum yang masih mungkin dicari oleh aparat kepolisian, sehingga semua persoalan jadi masalah. Karena kan ini ada dua kabel, ada kabel yang ditanam, ada kabel yang lewat udara. Nah, kabel lewat udara ini yang bersambung-sambung dari tiang ke tiang. Apa yang menyebabkannya? Bisa karena faktor alam, kayu rebah, putus. Bisa disebabkan karena tebang kayu atau tebang landak, tebang tanaman yang mungkin tidak diperlukan, lalu menimpa kabel-kabel yang ada di pinggir jalan. Atau ada kegiatan pemerintah swasta yang melakukan penggalian, sehingga kabel optik ini tergali, terputus, yang menyebabkan distribusi kepada Malinau itu terganggu. Atau ada kekuatan keluarga, masyarakat yang melakukan penambahan lahan lalu menggunakan alat berat atau melakukan pembangunan di tanah di mana ada kabel.
5: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Penanganan longsor yang mengancam pemukiman warga di Desa Poping, Kecamatan Bahulu, segera memasuki tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan pemasangan bronjong sebagai upaya memperkuat tebing Sungai Bahau yang terus tergerus. Penanganan longsor di bantaran Sungai Bahau, Desa Poping, Kecamatan Bahau Hulu segera memasuki tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan pekerjaan dapat segera dimulai setelah proses pengadaan di bagian pengadaan barang dan jasa atau BPBJ selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau, Yafta Lasung, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 10 Juli 2026 mengatakan, penanganan longsor tersebut telah direncanakan sejak lama, namun kondisi medan dan karakteristik lokasi membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali metode penanganan yang tepat dan aman. Menurutnya, upaya penanganan sementara menggunakan alat berat sempat dipertimbangkan dengan memanfaatkan alat milik masyarakat di Desa Poping. Namun langkah tersebut dinilai berisiko karena dapat memicu longsor yang lebih besar apabila dilakukan tanpa struktur penguat tebing.
8: Nah, karena ini di sisi tebing, yang tebing cukup tinggi, nah, jadi proses penanganannya juga tidak bisa dari darat. Tidak bisa dari darat, kita ke sungai dari sisi sungai pun agak kesulitan. Nah, memang dia satu-satunya pola penanganannya adalah dengan diberinya penanganan menggunakan perkuatan. Nah, sehingga pilihannya harus menggunakan bronjong. Dalam proses pelaksanaan bronjong kan tentunya ada waktu, bagaimana dengan bronjongnya sendiri, bagaimana dengan pembiayaannya. Ini yang akhirnya jadi kita putuskan waktu itu untuk dijadikan penanganannya melalui pengusulan anggaran.
7: Menurutnya, proses tender saat ini telah berada di BPBJ setelah dilakukan penyesuaian sejumlah dokumen, khususnya pada komponen biaya angkut material menuju wilayah pedalaman Bahau Hulu yang terdampak kenaikan harga BBM. Kerjaan tersebut direncanakan menggunakan sekitar 752 unit bronjong dengan target penyelesaian maksimal pada 30 November 2026. Distribusi material menuju lokasi akan dilakukan melalui kombinasi jalur darat dan sungai yang memerlukan beberapa kali pemindahan muatan. Sebelumnya, RRI melaporkan longsor di bantaran Sungai Bahu tersebut kembali terjadi pada akhir Mei 2026 sejak kejadian awal di Maret 2025 seiring tingginya curah hujan dan banjir. Pergerakan tanah yang terus terjadi menyebabkan bantaran sungai terkikis dan mendekati kawasan pemukiman warga. Kepala Desa Apoping, Yakub Jalung, mengatakan insiden tersebut menyebabkan jarak antara tebing longsor dan rumah warga semakin dekat dan meningkatkan resiko bagi belasan rumah di lokasi tersebut.
9: Sampai saat ini memang yang terbaru ada lagi sekitar kurang lebih 4 meter lagi bergeser lagi ke dekat pemukiman, jadi semakin dekat pada saat ini. Nah, itu yang jadi persoalan di daerah sini. Kalau yang betul-betul yang dekat longsor ini ada 4 rumah yang potensinya itu yang ke bagian bawah atau ke bagian hilir longsor itu juga semakin dekat sekarang karena mulai pelebaran longsor kan, jadi yang bawahnya itu juga kena dampaknya, jadi mulai-mulai longsor juga sebelah bawahnya itu kurang lebih 8 sampai 10 rumah yang kira-kira potensi kedepannya kalau memang banjir lagi, karena penahan-penahan pinggir sungai itu sudah, kayu-kayu yang dekat sungai itu sudah hilang juga situ karena longsor ini. Di situ ada pohon besar, ada durian juga situ juga hilang, ada pohon bambu macam-macam lah, karena biasalah kalau kita di kampung ini banyak tanam-tanam pohon-pohon di pinggir samping rumah kan, apalagi pinggir sungai.
7: Kondisi tersebut membuat warga terdampak hidup dalam kekhawatiran, terutama saat hujan deras dan banjir terjadi. UPBU Kolonel R. Absing gelar FGD terkait dengan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di bandara untuk mendatangkan PAD bagi daerah.
10: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan Pak untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau.
5: Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. secara resmi membuka kegiatan Focus Discussion Group FGD bertema transportasi konektivitas udara Malinau dan optimalisasi kerjasama pemanfaatan area komersial di Kabupaten Malinau tahun 2026 yang digelar di ruang pertemuan Hotel Jakaria Kamis 11 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau berharap FGD yang diselenggarakan unit pengelola bandar udara UPBU Kolonel Robert Atibesing ini menjadi wadah diskusi bersama para pemangku kepentingan, khususnya pengguna jasa bandara, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya guna merumuskan rekomendasi pengembangan layanan transportasi udara di Kabupaten Malinau.
11: Dan kita berharap rekomendasi yang dihasilkan oleh FGD ini bisa berdampak positif dalam rangka membangun Kabupaten Malinau, terutama membangun masyarakat Kabupaten Malinau yang ada di daerah pedalaman, perbatasan maupun yang ada di sekitar perkotaan untuk bisa berkomunikasi atau bisa terkonektivitas ke luar, sehingga satu-satunya moda transportasi yang bisa mempermudah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian, untuk bisa terhubung dengan daerah-daerah lain hanya melalui udara. Ya, sehingga bandara, pihak penerbangan, dan pemerintah harus selalu berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini harapan tertinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Dan pemerintah juga akan bersedia memberikan support bila dibutuhkan oleh pihak otoritas bandara untuk pengembangan.
5: Sementara itu, Kepala UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budi Waluyo mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini lebih menekankan pada optimalisasi kerjasama pemanfaatan areal komersial di bandara tersebut sehingga menjadi bernilai dan mendatangkan PAD bagi daerah.
10: Kebetulan kan kami ada area yang bisa dikomersilkan Pak untuk bersama dengan pihak swasta atau mitra usaha yang ada di Kabupaten Malinau. Pengusaha itu bisa untuk reklame, papan reklame, atau pengelolaan parkir, terus pengelolaan kantin seperti itu Pak. Jadi dunia usaha yang sifatnya bisa bermanfaat juga ke masyarakat gitu. Jadi dalam kesempatan ini kami juga membuka satu peluang usaha yang ada di bandara yang kita kerjasamakan dengan masyarakat atau usaha Pak, seperti itu sih.
12: Nah, kira-kira yang menjadi potensi utama untuk bisa dikembangkan di situ apa saja Pak?
10: periklanan, Pak. Kemudian untuk pengelolaan ruangan untuk kepentingan penjualan souvenir, terus pengelolaan parkir yang sekarang kan parkir ini kan belum kita kelola, dalam artian masih dibebaskan gitu loh, Pak. Padahal kan pemerintah daerah Kabupaten Malina punya perda kaitan dengan distribusi parkir. Nah, itu mungkin nanti kami akan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Perhubungan. Artinya itu ada potensi PAD yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh Kabupaten Malina dari parkir sendiri. Salah satunya itu ya, Pak, di samping konektivitas yang akan kita bangun.
5: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seorang pria asal Tarakan ditangkap polisi di pelabuhan speedboat Malinau dengan barang bukti sabu seberat 16,29 gram yang diduga akan diedarkan di Malinau. Seorang pria berinisial RAW, 30 tahun, warga Tarakan, diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau karena diduga membawa sabu seberat 16,29 gram. RAW ditangkap sesaat setelah tiba di pelabuhan speedboat Malinau. Polisi menduga sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Malinau. Kasat Res Narkoba Polres Malinau, Ibtu Weli, saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan petugas telah melakukan pengawasan di pelabuhan sebelum akhirnya mengamankan RAW. Ibtu Weli mengungkapkan RAW diketahui berasal dari Tarakan dan mengaku baru masuk ke Malinau saat ditangkap. Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan RAW diduga positif menggunakan narkotika. Meski demikian, penyidik masih melengkapi proses penyidikan guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut.
13: Itu anggota kita melakukan penangkapan di pelabuhan speed, Pak. Pelabuhan speed umum Malinau. Itu tanggal 3 Juni kemarin. Informasinya dia sih baru, Pak. Cuman kita kan belum tahu pengakuannya untuk saat ini baru masuk Malinau gitu, Pak. Untuk sementara ini ya dia menjual sih, Pak. Dia positif juga kemarin, Pak, dia, Pak.
7: Saat ini RAW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Ibtu Weli menegaskan Polres Malinau akan terus bertindak tegas terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Malinau. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan gunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intim sepekan kali ini. Saya Adi Refrin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intim sepekan berikutnya.
1: Demikian Warta Intim sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 15 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinaung 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan mulai memfinalisasi persiapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri akan dibuka pada 29 Juni 2026 melalui jalur online.
2: Kita sosialisasi melalui berbagai platform media. Ini sudah dibuat juga beberapa banner, backdrop ya. Nanti kita pasang di, karena tahapannya kan memang tanggal 29 baru kita buka tuh.
3: Dinas Pendidikan Tarakan mulai memfinalisasi persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri akan dibuka 29 Juni melalui jalur online. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tarakan, Edi Pujianto, menyebut petunjuk teknis dan SK Panitia SPMB tingkat kota sudah diterapkan Wali Kota Tarakan sejak Maret 2026. Saat ini yang masih difinalisasi adalah SK pembagian wilayah atau zonasi.
2: Nah, sekarang tahapannya memang kita sedang finalisasi SK terkait dengan pembagian wilayah itu ya, kayak zonasi itu ya. Nah, itu sekarang sedang difinalisasi di kantor Wali Kota. Sambil menunggu itu, kita sosialisasi melalui berbagai platform media. Ini sudah dibuat juga beberapa banner, backdrop ya. Untuk nanti kita pasang di, karena tahapannya kan memang tanggal 29 baru kita buka tuh.
3: Adapun untuk jadwal SPMB SD dan SMP negeri, pendaftaran dimulai jalur afirmasi dan mutasi pada 29 hingga 30 Juni 2026. Kemudian jalur domisili atau zonasi dibuka 1 hingga 7 Juli. Sedangkan jalur prestasi SMP 29 hingga 30 Juni. Pendaftaran dilakukan online lewat kanal resmi spmb.tarakankota.go.id seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk kuota jalur SPMB, Edi merinci pembagian kuota berbeda untuk SD dan SMP. Untuk SD, jalur domisili 70%, afirmasi 25%, dan mutasi 5%. Sedangkan jenjang SMP, domisili 50%, afirmasi 20%, mutasi 5%, dan prestasi 25%. Nilai tes kemampuan akademik SD juga jadi poin jalur prestasi untuk SMP. Kategori istimewa dapat poin 50, sedangkan kategori baik dapat poin 40. Tahun ini, jenjang SD ditarakan meluluskan sekitar 4.191 murid, sedangkan SMP mencapai 3.270 murid. Mereka akan ditampung di sekolah negeri dan swasta. Dinas Pendidikan Tarakan mengimbau orang tua untuk selalu memantau jadwal dan menyiapkan dokumen sejak awal agar tidak terkendala saat pendaftaran dibuka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, regulasi perizinan tidak sinkron. Pelaku ekspor perikanan di Kalimantan Utara masih dihadapkan dengan sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya tumpang tindih regulasi serta perbedaan interpretasi antar instansi yang berpengaruh terhadap kelancaran proses ekspor.
4: Bahwa tidak ada SKP dan hasil itu tidak boleh. Nah, makanya saya bingung nih, yang mana ini, karena sudah sampai ke tujuan berarti kan legal. Kalau kita agak ilegal kan bisa.
5: Pelaksanaan ekspor langsung komoditas perikanan dari Tarakan ke Hong Kong yang kembali berlangsung masih dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan. Pelaku saham nilai masih terdapat tumpang tindih regulasi serta perbedaan interpretasi antar instansi yang berpengaruh terhadap kelancaran proses ekspor. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara Peter, yang juga pelaku usaha ekspor, menyampaikan bahwa dalam praktik di lapangan masih ditemukan ketidaksinkronan antara dokumen karantina dan persyaratan tambahan dari teknis lain sertifikasi mutu. Peter menjelaskan posisinya dalam rantai usaha hanya sebagai penghubung supplier dengan pembeli luar negeri tanpa melakukan proses pengolahan yang mensyaratkan fasilitas seperti SKP atau HCCP. Namun demikian, ia menilai munculnya kewajiban tambahan dari lembaga berbeda membuat proses ekspor menjadi lebih kompleks, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki fasilitas produksi sendiri.
4: Sebenarnya sih tidak ada kendala. Awalnya tidak ada kendala karena kita kan ekspor melalui karantina. Ada karantina, kita sudah sampai tujuan, semua PIP sudah jelas. Ternyata di sini saja ya, Malim Utu menurut saya bahwa tidak ada SKP dan hasil itu tidak boleh. Nah, makanya saya bingung nih, yang mana ini? Karena sudah sampai kita tujuan, berarti kan legal. Kalau kita agak ilegal, kan bisa. Kalau saya punya KP dari pabrik, itu saya harus SKP, harus Pak. Semua dari pabrik saya harus SKP dan hasil. Tapi karena saya menjembatani UMKM, supaya bisa langsung ke negara tujuan, memakai PT SAPI itu tidak jadi hanya menjembatani. Ternyata boleh, karena kita bisa.
5: Menurutnya, jalur perdagangan melalui Tawau telah memiliki jaringan pasar yang kuat hingga Malaysia dan Tiongkok, sehingga secara operasional dinilai lebih efisien meski tidak melalui skema ekspor langsung dari daerah. Ia menyebut proses perizinan masih terkendala sinkronisasi teknis antar instansi sehingga beberapa pengurusan izin belum selesai meski sudah berjalan cukup lama. Peter menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lintas pemerintah agar tidak menghambat aktivitas ekspor dan investasi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Ia menambahkan, pelaku usaha pada dasarnya siap mengikuti seluruh ketentuan perizinan termasuk SKP dan HACCP sepanjang mekanisme yang ditetapkan berjalan sinkron dan tidak tumpang tindih antar instansi. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan masih banyak yang perlu permajaan.
6: Unit tua, lebih tua dari saya, masih bisa hidup. Itu hebatnya dari si damkar.
7: Tahun 2026, armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan PMK Tarakan masih banyak yang tua dan perlu permajaan. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tarakan, Eko Supriyatnoko mengatakan total armada mobil pemadam kebakaran ada 13 unit yang terdiri atas mobil fire dan rescue. Eko mengungkapkan dari 13 armada mobil pemadam kebakaran tersebut, 3 merupakan mobil baru pengadaan di tahun 2024 dan 10 unit lainnya mobil lama.
6: Kita sudah ada permajaan, Pak. Terakhir di tahun 2024 kita ada pengadaan 3 unit.
8: 3 unit,
6: 3 unit. 2 unit fire dan 1 unit rescue. 13. Kita punya teknisi yang jago-jago. Unit tua, lebih tua dari saya, masih bisa hidup. Itu hebatnya teknisi damkar.
7: Eko menambahkan, walaupun keterbatasan armada mobil fire dan rescue tidak berdampak pada kinerja petugas pemadam kebakaran. Bahkan petugas pemadam kebakaran selalu tiba tepat waktu di lokasi jika ada laporan kebakaran dari masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinaum 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Beralih ke Kabupaten Malinau, pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman resmi SPMB untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.
9: Di serentak, baik itu PAUD, SD, SMP, itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026.
10: Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Juknis tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Bupati Malinau Wayne Pibe Mawa mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan adil. Menurut WMP, pelaksanaan SPMB harus berpedoman pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
8: Pelaksanaan harus berlandaskan pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada ruang bagi praktek yang merugikan masyarakat, terutama siswa kita tersebut.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, yang dikonfirmasi RRI pada Senin 8 Juni 2026 menjelaskan, pendaftaran dan verifikasi SPMB dijadwalkan serentak untuk semua jenjang pendidikan pada 22 hingga 24 Juni 2026.
9: Pendaftaran ini serentak, baik itu PAUD, SD, SMP, itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026. Kemudian seleksinya dilanjut tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumuman seleksi, hasil seleksi ini tanggal 29 Juni 2026.
10: Parsi menjelaskan penerimaan murid baru dapat dilakukan secara daring maupun luring dan tidak dipungut biaya. Seluruh satuan pendidikan juga dilarang melakukan pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses penerimaan peserta didik. Kuota penerimaan SD melalui jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80%, jalur afirmasi 15%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5%. Sementara untuk SMP, kuota jalur domisili paling sedikit 50%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5% dari daya tampung. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, mempersiapkan mental dan kecakapan bertanding, LPTQI Kabupaten Malinau mulai melakukan training center bagi kafilah terpusat menuju MTQ ke-10 Kalimantan Utara pada tahun ini.
11: Pada saat dia
12: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik MSI secara resmi membuka kegiatan training center TC bagi kafilah Kabupaten Malinau yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI tingkat provinsi Kalimantan Utara ke-10. Kegiatan

0: terjadi ini kan apabila pada saat dia melaksanakan MTK tingkat Kabupaten Malinau ya, belum tentu dia akan diikutsertakan ke dalam tingkat provinsi, makanya perlunya TC. Nah, kita pun pada saat TC ini kan di samping dewan hakim dan pelatih-pelatih dari Kabupaten Malinau, ada juga yang dari luar. Ya, penekanan utama dari pelatih khususnya dewan hakim, artinya mereka ini harus memastikan yang pertama masalah mental anak-anak, yang kedua bagaimana suara dorong pada saat bertarung nanti di kabupaten maupun di provinsi, karena tingkatannya berbeda. Seperti yang kami sampaikan dan kami lihat bersama-sama pada saat pelaksanaan di kabupaten, begitu masuk ke tingkat provinsi, padahal dia memang bagus suaranya, tapi pada saat di provinsi itu bisa menjadian ya, nada-nada bisa berubah. Itu akibat daripada groginya itu. Makanya saya menyampaikan kepada pelatih dan dewan hakim kemarin di ruangan A1, artinya tolong mentalnya tuh digojol.
1: Sementara itu, koordinator TC Kafilah Malinau, Haji Hartono Ahmad Van Gobel mengatakan, dalam program training center yang dimulai 5 hingga 27 Juni mendatang itu tidak hanya mematangkan bidang yang dilombakan, tetapi juga melakukan pembinaan dan mental siap tanding saat tampil di panggung.
2: Pertama TC ini insya Allah kita mulai hari ini. Insya Allah sampai menjelang tanggal 27 lah, insya Allah berakhir 27 di bulan ini. Jadi kurang lebih ini hampir 1 bulan kita mulai. Kemudian hal-hal yang insya Allah kita akan mantapkan ke peserta ini, terutama ya mental mereka yang insya Allah kita akan menjadi ini, bagaimana mental bertanding itu sudah artinya sudah terbiasa, tidak demam panggung. Kemudian materi-materi sesuai dengan dia punya bidang.
1: Melalui TC ini diharapkan para peserta selain mematangkan materi, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk tampil jadi lebih baik di ajang MTQ tingkat provinsi Kalimantan Utara nantinya. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Dinas Pendidikan Kota Tarakan mulai memfinalisasi persiapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan masih banyak yang perlu permajaan. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya.

Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi pagi hari ini terkait terbatasan tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Malinau. Dinilai berdampak pada tingginya angka rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan. BPJS Kesehatan mendorong pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi demi menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi peserta JKN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mendorong pemenuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Malinau. Ketersediaan tenaga medis dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN serta menekan tingginya angka rujukan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Deni Marta Pasarela, usai pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Malinau, mengatakan masih terdapat kekurangan tenaga dokter di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Malinau. Berdasarkan pemetaan BPJS Kesehatan, Kabupaten Malinau masih membutuhkan tambahan 2 dokter umum dan 13 dokter gigi untuk memenuhi rasio ideal sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Dan selain itu, dikatakan kepala, menurut Deni, prinsip universal UHC tidak hanya memastikan masyarakat terlindungi dari beban biaya kesehatan, tetapi juga menjamin kemudahan memperoleh pelayanan yang berkualitas dan merata. Yang menilai masyarakat di daerah terpencil berhak memperoleh akses layanan yang sama dengan peserta JKN di wilayah lain karena memiliki kewajiban iuran yang setara. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar, PMK Malina membangun fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi lintas sektor melalui ekosistem digital SAGET. Ekosistem digital smart government atau SAGET menjadi salah satu program inovasi pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bupati WMP Wemawa SEMH dan Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI. Program ini sebagai pilar utama dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi pada semua lintas sektor. Dalam pelaksananya dikatakan asisten 3 bidang administrasi umum dan aset Setgap Malinau Francis SPDMPD dalam kegiatan percepatan integrasi ekosistem digital SAGET yang digelar di ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau Jumat 12 Juni 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menjadi leading sektor pengembangan SAGET. Diskominfo berperan mengkoordinasikan proses integrasi sistem, kesiapan data, serta pendampingan teknis bersama seluruh perangkat daerah agar setiap OPD mampu menyajikan data sektoral yang valid, terverifikasi dan terus diperbaharui. Seluruh data dari berbagai sektor tersebut nantinya akan terintegrasi dan bermuara pada dashboard pimpinan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi musik dan informasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Waktu menunjukkan tepat di pukul 8, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang